0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

Yes, yes, yes. What's up, teman-teman berdua, masih bareng Fauzan untuk hari ini. Kok gak ada masalah? Dan masih bareng Fauzan untuk hari ini, teman-teman berdua di... mana? Di Sepada, teman-teman berdua. Saya lupa nih, kita di mana sekarang ya. Dan kita sekarang di lagu pilihan kamu. Tentunya teman-teman berdua, Fauzan udah kasih kalian ada 4 lagu pilihan kamu. Yang pertama, langsung aja lagu dari Janie yang berjudul Fallen Angel.

Rizky yang berjudul Sensi. Paling sama-sama suka, tapi nunggu apa? Memang kita berbeda, tapi tetap sama. Sama-sama suka, jadi nunggu apa? Dan ya, kalian bisa voting lagu pengen kamu untuk hari ini di WhatsApp kita di 08114108 dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodomakasar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi Kerita, Kerita bisa bilang kan, kita di Era Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

Ya, yes, Tahun Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi Tahun Pro 2. Ya, kita masih di lagu pengen kamu juga. Dan tadi kan Fauzan udah spill ada 4 lagu nih untuk kalian semuanya. Siapa tau kalian lupa ya kan Tahun Pro 2. Jadi kalian bisa voting nantinya di WhatsApp kita di 08 11 4 10 9 8 8, ya kan? Bisa juga lewat Instagram kita di @_podomakassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RD Digital. Kau bisa download di App Store dan juga di Play Store. Tahun Pro 2.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Yes, yes, yes, Tom Pro 2, Mas Bram Fauzan untuk hari ini. Dan, oh, mokol, Bu, ya. Oh, iya, mokol, deh. Emosi, Bu, emosi, enggak, ya.
1: Sampai,
0: deh. Oke, Tom Pro 2, kita sekarang di jam 9. Tentunya kita masuk ke bisik, bincang acik. Aduh,
1: yes,
0: bincang acik, enggak tuh, Tom Pro 2. Dan, yes, kita akan... Tiba-tiba bincang acik
1: aja. Bincang acik pagi
0: iya,
1: ini, Tom Pro 2.
0: Kita kayak terlalu cute gimana gitu.
1: Iya, mood pagi ini kita cute.
0: Cute banget, gemas. Iya. Jangan angkat kakimu, Shaggy.
1: Iya. My bad.
0: Iya, tentang.
1: Iya, sorry ya.
0: Oke, okay. Okay, Tempro 2, kapan lagi kan kita siaran sampai. Oke, okay, lanjut Tempro 2.
1: Iya, gimana sih?
0: Saya bilang sih sapu sendiri.
1: Iya, Tempro 2 semuanya.
0: Dan Tempro 2, seperti biasa kalau di bisik, bincang asik, kita ngebahas seputar topik-topik, mau itu mungkin di setiap Senin sampai Jumat itu pasti berbeda-beda.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Di hari ini kita bahas lingkungan.
1: Yes.
0: Peduli lindungan. Aduh. Peduli lingkungan harusnya.
1: Aku bukan cuma sama lingkungan, aku pedulinya sama semua orang aku.
0: Woi. Yes.
1: Betul.
0: Okay. Berat ya.
1: Jangan sama lingkungan aja ya.
0: Iya, betul. Tapi kalau dilihat-lihat dari apa di dari materi tak materi.
1: Oh,
0: apa
1: berat
0: di
1: ya.
0: Topik tak untuk hari ini tuh agak lumayan berat lah ya sedikit, tapi kita akan kemas jadi tidak akan berat.
1: Oke sih.
0: Kita kompres. Iya, biasa kan di Google kan biasa kayak dari 1 giga bisa dikompres gitu kan. Nah, pembahasan kita untuk hari ini, wih kayak jadi dong. Pembahasan kita untuk hari ini tuh kita ngebahas soal karhuta yang makin parah nih Tempro 2, yang dimana ternyata pemerintah perketat sanksi pembakaran hutan. Iya, karena kenapa pemerintah memperketat untuk sanksi pembakaran hutan, karena apa di kayak dampaknya besar sekali kiwe.
1: Banget kak, banget.
0: Iya kan?
1: Sampai lucu sih.
0: Coba, enggak. Coba.
1: Lucu enggak lucu.
0: Lucu atau tidak lucunya ini menurutmu
1: sampai...
0: lucu?
1: Ya, okay. Sampai akun YouTube-nya Upin Ipin re-upload ki.
0: Oh iya, coy.
1: Episode yang kayak ada satu episode yang kayak Upin Ipin kayak kayak membasmi ki perdebu-debuan ini yang kayak sampai di Malaysia mi. Dan kita kayak tersinggung ki.
0: Iya,
1: kayak gitu.
0: Betul. Ayam goyang ini menyinggung nasi Padang. tapi mungkin tau juga karena mungkin dampaknya tuh kita kan kalau mau dibilang kan kayak jantung dunia yang di mana titik kayak hutan-hutan itu masih banyak di kita.
1: Oh, kita ya.
0: Di kita.
1: Oh,
0: Kalimantan kan banyak banget
1: iya
0: kan
1: sih, betul,
0: jatuhnya di situ.
1: Betul sekali enggak sumpah.
0: Jadi makanya kenapa dibilang itu kayak jantungnya itu atau paru-paru kah apa kan namanya?
1: Apa? Salah satunya lah.
0: Ya salah satunya toh di organ tunggal kayak tuh organ tubuh. Nah, saya khusus fokus organ tubuh yang ada di dunia katanya.
1: Iya,
0: satu di Indonesia begitu. Dan menurutku juga tuh sangat-sangat apa di apakah maksudku kenapakah so di datok
1: iya,
0: itu
1: kenapa?
0: Kebakaran atau memang dampak dari kemarau?
1: Dan ini nak kak kalau bicara kayak
0: okay, pelan-pelan
1: kalau bicara
0: tidak maksudnya pelan-pelan jangan terlalu bagaimana sekali kita bahas berat pembahasan kita ini
1: kalau kita bicara tentang orang yang bakar hutan maksudku apa yang dia dapat
0: menurutku nah sebenarnya mungkin ada something yang harusnya mungkin menurutku tuh bukan dia bakar itu dia mungkin maybe dia bakar sampah tapi jadinya makin besar begitu, maybe okay. I love you, baby.
1: Lagu.
0: Jadi menurutku tuh mungkin nah awalnya dari situ, makanya tuh kenapa itu soal kita bilang dari dulu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
1: Oh oke. Okay.
0: Itu adalah
1: api.
0: Jadi menurutku gitu memang ya. Tuh awalnya mungkin seperti itu mungkin, tapi dampaknya jadi besar.
1: Sangat
0: begitu
1: besar
0: kan.
1: Sekali, Kak. Iya. Apalagi teman-teman di Kalimantan, wah kasian sekali sih Kak.
0: Dan dampaknya tuh bukan cuman pepohonan, bukan cuma tumbuhan, tidak weh. Rumah-rumah hewan pun di situ ikut kebakar.
1: Karena kan populasinya mereka juga jadi makin sedikit.
0: Betul.
1: Terganggu ki bla bla bla bla bla bla gitu.
0: Sampai ada di mana tuh kayak kita kayak di luar negeri yang di mana tuh kayak rusa atau apapun itu tuh kayak ikut mi ke jalanan kayak
1: karena terganggu mi ekosistemnya tuh Kak.
0: Iya, yes, betul.
1: Kasihan.
0: Jadi kayak mau Kak aku bilang sini tinggal di rumah aku tidak mungkin nih, mau berkelahi sama kucing-kucingnya emakku, jangan gitu. Jadi kayak mana di nggak bisa juga ditampung.
1: Iya.
0: Ada kosan tapi nggak mungkin dia masuk di kosan. Masih mantu bayarnya nanti 800
1: terlalu
0: ribu
1: deh. Terlalu jauh juga.
0: Itu iya. Aduh, jadi kayak kasihan sih. Kasihan. Tapi kita akan bahas lah itu Tom Prodo ya. Nanti kita panggil pakar hutan.
1: Oke.
0: Okay. Lu pidatangin pakar hutan. Lucu lagi. Ya kan. Jadi kita nanti hubungi.
1: Iya.
0: Okay, jadi kan okay, masih 9.15.
1: Iya.
0: Insya Allah dia sebelum jam 10 itu datang nih.
1: Bismillah ya, kita berdua sama-sama.
0: Pakar hutan kita.
1: This is the real pakar.
0: Pakar apa bahasa Inggrisnya pakar?
1: Pakar, maaf aku okay. Lupa.
0: Oke, kamu kan bilang pakar jungle, tapi enggak no. Mungkin nih.
1: The expert of jungle.
0: Hai, itu. Jadi sebentar kita calling ya kan, sebentar kita calling ini.
1: Baik, baik, baik.
0: Kita, dia panggil spesies lain kah atau tidak ya kan?
1: We never know, ya. Tapi let's see. Yes.
0: Karena dia terlambat ini pakar kita untuk hari ini. Tapi gak apa, karena kan namanya narasumber ya, ya kan? Takut bisa tuh pendengar tak bilang, jauh. National Geographic iya, kan dipanggil.
1: Ini pakarnya kita datangkan dari belahan dunia lain.
0: Dentata.
1: Belahan dunia lain.
0: Sebentar lah ya. Sebentar kita panggil. Pokoknya Jangko. Oh, briefing, kita briefing Jangko. Yeah. Tanya ke dia. Kita panggil dia pakar Jangko. Sebentar kita tiba-tiba muncul, kita sambut.
1: Iya, oke, gitu, siap.
0: Oke, okay, jadi nanti selama sejam kita pun kita akan tidak berdua, kita rencanakan ada pakar.
1: Iya.
0: Kalaupun juga ada lagi satu spesies, nanti kita lihat.
1: Itu ya mungkin kan? Spesiesnya.
0: Spesiesnya, iya. Ya. Teman jangan begitu, partnerku nanti itu.
1: Oke.
0: Tapi enggak ada pijak datangin, biasa iya. Ada nih.
1: Ya, kan? Enggak, dia enggak datang karena WFH.
0: Oh, sombong, dia sombong.
1: Sorry banget.
0: Temanmu kayak Ica juga.
1: Iya, mereka itu sama WFH.
0: Berarti cemburuku ini, Karen.
1: Enggak sih, kayak enjoy kak di sini memang.
0: Tapi memang saya respect kan, dia paling pertama tau datang. Iya kan, oke. Nomor 2, sebentar kita akan ngebahas seputar hutan, dan hutan untuk hari ini. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Di 96.8 FM, Pro 2 dan Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: teman Pro2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada.
1: Yes,
0: dan teman Pro2 kita masih ngebahas seputar perhutanan yang dimana banyak banget dampaknya yang kalau Miku bilang kalau apa di kayak
1: apa tuh?
0: Orang-orang sekitar kayak tidak terlalu peduli dengan lingkungan segala macam.
1: Kenapa
0: gitu kan.
1: Tuh bisa kayak gitu, Kak?
0: Karena tuh maksudku kalau Oke. Karena kalau menurut itu kalau dia bakar begitu kan masuk kayak dampaknya besar sekali ya, hal negatifnya. Betul, dan betul. Sekarang,
1: yes.
0: Tanpa berlama-lama lagi,
1: tanpa basa-basi lagi,
0: betul kita sudah datangkan pakar,
1: yes,
0: yang pecinta lingkungan dan hutan.
1: The expert of the jungle.
0: Silakan. Bapak, siapa namanya?
2: Bapak siapa?
0: Aduh, terlalu wibawa sih. Terlalu wibawa nih. Iya, oke.
2: Halo teman-teman Pro2.
1: Hai, Kak.
0: Halo.
2: Apa nih?
0: Dari
1: perkenalan dong.
0: Perkenalan dulu kan. Okay. Tapi sumpah tadi saya sama Tita ngebahas kalau kau datang tuh mungkin jadi pakar hutan.
1: Iya.
2: Pakar hujan.
1: Pakar hutan.
2: Oh, hutan.
0: Dia berarti tidak lihat ini apa flyer.
1: Iya.
2: Kan aku bangun langsung main di
0: fun fact-nya itu Nabutu dari tadi.
1: Iya.
2: Oh, silakan.
0: Ya. Oke, okay, jadi kita bahas seputar hutan, okay. Ale, yang di mana tuh akhir-akhir.
2: Tempat aku dong.
0: Tosho sama tuh. Apa yang aku bilang? Iya.
1: Dia ini the top of ekosistem.
0: Yes. Yes. Apa bahasa Inggrisnya ini, weh? Pakar.
2: Aduh, apa
1: expert.
2: Ya?
0: Oh, expert. Oh.
1: Iya, insyaallah expert.
0: Expert. Expert jungler.
2: Yes. Oke. Okay.
0: Yes. Berarti kau itu tetap namanya Welcome to the Jungle.
2: Asik.
0: Tahu lagu mah, tahu lagu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Le, ini kan menurut ini kan tadi kita bahas sama Tita itu yang di mana akhir-akhir ini tuh kalau kau lihat di sosial media tuh sering banget yang namanya nggak kedengaran toh?
1: Iya.
0: sering banget kita lihat kayak apa namanya kayak pembakaran hutan segala macam gitu kok. Nah, mau dengar kesorang sini. Jadi toh kalau mau dibilang kayak merugikan ki untuk kita semua segala macam gitu kan?
2: Iya.
0: Dan menurutmu dampak paling buruknya
2: dari kebakaran hutan?
0: Iya, yeah, masa kebakaran
2: dampak
0: rumah?
2: Dampak paling buruknya sebenarnya itu karena teman-teman di hutan juga itu yang kayak hewan-hewan yang di hutan itu.
0: Tsunami itu tadi saya
1: teman-teman
0: sih.
1: Teman-teman di hutan.
2: Iya, teman-teman di hutan.
0: Karena kan teman Pro2 biasanya.
2: Iya.
0: Iya, itu betul gak salah.
2: Hewan-hewan di hutan itu nggak ada nih tempat tinggalnya
1: ekosistemnya terganggu,
2: ekosistemnya
1: kan?
2: Sangat-sangat terganggu,
0: yes.
2: Apalagi dengan asap-asap yang banyak pasti mereka juga ini nggak sih kayak pernafasannya juga pasti terganggu, apalagi kita juga betul, manusia betul. Kena dampak banget juga
1: banget.
2: Sih
0: iya kan?
2: Gitu.
0: Terus apa dengan kita tunggu pakar dia
1: the real
0: pakar. Iya. Nah maksudku tuh jadinya tuh itu kan bisa ki kemana-mana, bisa ki kayak ke Jakarta segala macam gitu tuh. Nah kalau kita kan tahu juga berapa persen ki keburuknya di udaranya
1: okay.
0: Di Jakarta kan negatif banget
1: polusi.
0: Ki polusinya segala macam ya kan saya kemana ini ya
2: nggak tahu
0: kayak, jadi maksudku tuh kalau dari dampak untuk pembakaran hutannya itu tuh kayak besar ki salah
1: banget,
0: satunya
2: sangat,
0: itu
2: sangat besar
0: polusinya segala macam.
1: Jadi orang-orang yang mungkin daerah-daerah di sekitaran betul? Karhutla terjadi akhirnya pakai masker terus karena polusinya tinggi sekali.
0: Dan bisa kayaknya nakas jadi bronkitis deh itu juga.
1: Iya kak, karena kan partikelnya tuh kak ternyata pas dicek di apa sih laboratorium terutama apa?
2: Itulah.
1: Iya, ternyata
0: stetoskop.
2: Itu.
1: Stetoskop ini.
2: Mikroskop, stetoskop itu buat cek jantung.
0: Cocok ya. Nih, dia kan pakar.
2: Iya.
0: Kita sebagai apa ke
1: mau mandi tadi.
2: Iya.
0: Tidak. Kenapa orang begitu supaya muka mengerti? Kau paham tidak?
2: Oke. Okay.
0: Kau tahu tidak? Itu.
2: Okay.
0: Supaya kau mengerti.
2: Iya. Lanjut.
1: Pas saya cek ternyata partikelnya tuh lumayan berbahaya sekali dan agak besar. Mungkin debu kayak tidak dilihat tuh kak. Cuma ternyata kayak berbahaya sekali dan partikelnya tuh.
2: Iya, karena kan itu bekas pembakaran toh,
1: dan
2: jadi kayak
1: fun fact, ada lewat di FYP ku mobilnya kayak berdebu sekali Mika, karena polusi itu, karena debu itu, karena asap itu. Pas dia lapki kaca mobilnya, tapi kayak langsung lapji kan, enggak pakai air, berbekas ki yang lecet ki memang ininya. Oh. Yang lecet ki kacanya. Karena berarti kan, partikelnya kayak besar dan kasar banget Mi. Berbahaya itu. Apalagi di mobil aja sampai berbekas, apalagi kita hirup.
2: Iya. Pastinya sih apalagi
0: bukan Jin kok bahas anunya Krakatau.
2: Abu Krakatau. Iya. Anak Krakatau itu kayak
0: iya. Dampaknya sama.
2: Iya,
0: ya,
2: sama.
0: Iya kan?
1: Iya.
2: Tapi ini dampaknya malah.
0: Tapi maksudku ada semua weh.
2: Iya.
0: Kalau kita bahas
1: bergabung Mika, iya kan? Polusi dari asap kebakaran, yang Gunung Krakatau.
0: Dan kau tahu kita rasa, kita tuh kayaknya ada juga dampaknya deh. Kita rasa panas sekali.
1: Sumpah kak.
2: Aduh iya. Iya.
1: Dan kan? Kayak kita sakit terus.
0: Iya iya betul-betul. Tapi termasuk heran tuh saya, Pro 2 dingin terus.
1: Iya.
0: Tapi maksudku tuh kalau keluar ki masalahnya.
2: Sumpah. Iya.
0: Langsung panas total. Iya gimana tuh?
1: Dan ya, harus cepat beradaptasi kan.
2: Iya lagi. Kayak perubahan ini tak tahu
1: perubahan iklim ada.
0: Jadi menurutku tuh kalau keluar kok keliling muka dulu. Itu kasih sampai. Oh kayaknya tidak dingin mak deh.
2: Iya.
0: Keluar bisa mak keluar deh ini.
1: Repot ya.
2: Tapi kemarin di Kalimantan udah turun hujan loh.
0: Masya Allah. Betul.
2: Kayak, itu mereka sujud syukur banget karena.
0: Kita juga pernah turun hujan weh.
1: Kapan? Air matamu ya?
0: Wow, bukan. Maksudku, tapi pernah berapa minggu yang lalu. Dia tuh di jalan, di serius kak? Beberapa minggu yang lalu. Ada lo info di mana
1: iya,
0: info?
1: Temanku bilang kayak di atapnya juga.
0: Ada.
2: Rintik-rintik ya.
0: 20 menit, nah bilang kak Paula, kasih 20 menit dulu.
2: Coy.
0: Nantilah ekstra lagi lanjut lah.
1: Masa di atap ada. Jika anda sampai di atap?
2: Iya.
0: Hujan.
2: Ya, tapi dampaknya memang besar sih karena sampai di Malaysia lo asapnya.
1: Udah dibahas.
2: Oh iya, oke.
1: Okay. Tapi karena kita udah nonton Upin Ipin.
2: Iya, jerebu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Tapi menurutku tuh pedulinya orang-orang luar tuh sangat sangat tinggi juga weh.
2: Yeah.
0: Karena ada beberapa kayak dari luar negeri yang bantu memadamkan apinya di
1: yang aware di orang luar negeri saja aware, masa kita enggak.
2: Iya.
0: Masa kau yang bakar. Masukku bukan kita. Tapi toh itu justru kita kalau kita bahas bertiga nah, itu masukku apa alasannya
1: karena
0: faktor ketidaksengajaan mungkin.
1: Bisa jadi
0: juga kan.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ya, mungkin kalau untuk mengosongkan lahan kan mungkin dipak.
2: Iya.
1: Kenapa tidak kenapa tidak penebangan pohon aja dan pohonnya dijadikan kertas? Kan bisa. Kan kertas bisa, dari pohon.
0: Bisa juga sih.
1: Toh?
0: Cuman
1: why?
0: Iya, kenapa cuman itu? mungkin karena itu aja sih mungkin karena ketidaksengajaan juga. Itu
1: saya
0: enggak bilang mungkin
1: iya
0: karena
1: sih
0: ketidaksengajaan.
1: Dan juga kemarau ya itu.
0: Kemarau.
2: Iya.
0: Jadinya kan makin memperluas sekali lagi pembakaran itu tahun kedua.
1: Iya, jadi benar sih.
2: Tapi ada loh itu yang bambunya ini di kena dampak kebakaran yang ya, ada itu yang seorang wanita yang kayaknya udah tua deh nenek. Dia tanam itu bambu dari yang kayak masih kecil ki sampai memang udah luas full bambu kena dampaknya kayak oh my god sayang banget perjuangan dia bertahun-tahun.
0: Iya. Tapi ada memang begitu nah orang yang kayak orang pernah kalian lihat di orang
2: plus dari alam lah.
0: Iya orang luar negeri tuh yang kayak di mana dia kayak tanam ki bibit tuh sebanyak mungkin kayak beberapa tahun tuh tumbuh.
2: Iya kayak itu hutan. Kayak oh my god.
1: Ada juga loh di Bandung itu kak yang betul-betul dia bikin hutan Mi, betul-betul yang besar sekali Mi hutannya dan kayak itu menurutku keren sekali, karena
0: dia, salah satunya tuh dia peduli manusia itu salah satunya.
2: Iya,
0: itu sih dia peduli lingkungan. Betul.
2: Benar sekali.
1: Dan konsisten kak. Dan
0: konsisten
1: itu
0: tidak mudah loh itu coy.
1: Iya.
2: Aduh iya. Kan? Itu perjuangannya butuh bertahun-tahun.
1: Iya coy, sampai puluhan tahun.
0: Jangan selalu konsisten dengan gosip, jangan.
2: Iya. Siapa itu?
1: Jangan teman-teman.
0: Enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Selalu peduli apapun itu sama manusia.
2: Benar. Betul,
0: kita selalu butuh manusia.
1: Iya, betul. Kita enggak bisa sendiri ya.
0: Intinya Soki butuh namanya manusia, Soki juga butuh tanaman, Soki butuh juga hewan. Kasihan kita, rumahnya dibakar, tanaman dibakar.
2: Ya Allah.
0: Kan gitu konsepnya. Jadi mungkin memang menurutku pembahasan hari ini tuh cukup berdaging dan cukup takut.
2: Enak dong berdaging.
0: Iya.
2: Kan daging enak.
0: Iya, cocok.
2: Iya.
0: Tapi memang kau harus ku datang nih, memang pakar.
1: Yes, pakar, you are the real expert.
2: Tapi di kemarin di Sulawesi Barat juga kena, Mi.
1: Oh, kena apa?
2: Itu kebakarannya.
1: Ya Allah.
2: Dan itu agak susah pemadamannya karena dia itu kenanya pulaunya itu agak berpisah ki sama daratan. Jadi kayak
0: pulaunya
2: harus
0: agak berpisah sama daratan.
2: Iya.
1: Okay. Berarti suatu pulau yang terbakar.
2: Iya, sepertinya.
0: Oh, oke.
2: Okay.
1: Tapi
0: lebih mudah.
1: Iya. Karena tidak dia.
2: Iya, tapi kan damkarnya ini susah ke sananya.
0: Oh, enggak ada orang di pulau itu di
2: ada.
1: Tapi langsung laut, langsung laut.
2: Iya.
0: Tapi kan kayaknya tidak segampang yang
2: kita. Iya, kan enggak mungkin.
0: Iya, kayaknya. Ada air tuh dekat sini. Kita gotong royong sebelum mematikan. Kayaknya enggak seperti itu sih. Iya. Betul. Ya, menurutku kita doakan yang terbaik.
1: Amin.
2: Iya, semoga cepat turun hujan.
0: Itu yang itu pertama dan semoga juga Indonesia semakin dari pembakaran ini bisa jadi kaya lagi.
1: Iya, semoga cepat pulih deh semua Indonesia.
0: Betul. Dan maksudku bisa jadi cantik lagi hutan-hutannya.
1: Amin, segala macam.
0: Gitu kan. Karena banyak sekali harapan tak sebenarnya.
1: Betul.
2: Jujur,
0: dengan Indonesia. Apalagi kan Indonesia ditahu salah satu paru-paru paling. Paru-paru dunia. Begitu teman-teman ya. Jadi mungkin juga salah satunya yang paling penting itu berhentilah merokok. Karena merokok itu juga salah satunya yang bisa membakar weh.
2: Iya apalagi di puntung sembarangan tuh. Aduh ya Allah.
1: Sudah Mi Kak Dek, sudah Mi.
0: Saya tidak merokok jadi bilang begitu.
1: Oh Saleh?
2: Enggak dong, aku enggak merokok.
0: Berarti kita masuk 60% yang tidak merokok.
2: Iya asik.
1: Aku 40%
0: bercanda. Kamu kemana? Dia merokok, dia bikin-bikin pakai kertas.
2: Aduh.
0: Yang tidak ada bau, yang baunya busuk.
2: Zaman dulu kali.
1: Bau kertas.
0: Iya, pernah kamu itu ya? Kertas.
2: Aduh.
0: Makanya kenapa aku bilang tadi, api itu dulu waktu tak kecil, jadi teman tak. Besar jadi lawan tak.
2: Iya lagi.
0: Iya. Oke lah teman-teman, kita bahas. Sudahlah kita bahas api-apian ini ya kan. Karena produk terlalu dingin untuk api-apian. Oke. Begitu mungkin Fauzan pamit juga untuk hari ini. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan. Makasih karena Tita udah gabung di jam 9 tadi.
1: Yes.
0: Pakar kita.
1: Terima kasih udah datang, udah meluangkan waktunya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Tapi ingat kamu pulang jam 7.
2: Aduh.
0: Karena kau jadinya masuk siang.
2: Aduh, enggak ada. Oke.
0: Oke lah. Mungkin Fauzan pamit sih banget untuk semuanya.
1: Kita pamit.
2: Ale pamit.
0: Yes, thank you untuk kalian berdua ya sudah gabungnya.
1: Yes,
0: terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Happy weekend.
1: Yes, happy weekend.
0: Dan kita ingatkan sekali lagi, besok akan ada Bintang Radio.
1: Yes.
2: Benar sekali.
0: Itu umum dan diharap untuk kalian kalau bisa ada waktu kalian datang lah.
1: Ayo bantu ramekan ya. Kan? Sekarang pasti seru banget. Banyak seru orang banget. Cantik, orang ganteng dan kita semua ganteng dan cantik.
0: Betul. Nanti panitianya juga kayak kita-kita semua.
1: Iya.
0: Dan akan ada tenan-tenan juga.
1: Betul.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, kita sekali lagi menunggu kehadiran kalian untuk datang besok.
1: Yes.
0: Oke. Begitu sih bye-bye untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit dan jaga-jaga kesehatan selalu. Bye-bye.
2: Bye.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Maria Dalder, teman Pro2 dari Brian. Ini requestan dari Bagas di Pro2 Hitlist hari ini bareng sama Naura. Katanya Bagas, lagunya spesial buat Intan, doain kakak hamin 5 menuju sah, amin. Pokoknya lancar-lancar aja buat kamu Bagas, dihafal mati mi, apalagi itu namanya, apalagi namanya Ale, ijab kabulnya. Aduh ini karena terlalu lama juga ini, jadi lupa apa istilahnya. Oke, buat Bagas pokoknya menjadi keluarga yang sakinah mawadah wadidaw. Oke, thank you ya. Dan di WhatsApp masih ada juga teman Pro2 yang udah ikutan gabung di Pro2 Hitlist siang ini. Selamat siang buat Iin Aryani, minta lagunya Keisha Lefronka dong kakak, yang judulnya Pelarian. Lagunya buat teman Pro2 aja, tetap semangat. Thank you. Terus satu lagi ini dari Zulfitra, thank you for loving me, dari Paul Partohap, Partohap yang ada di dekat sini, Pak Toha ini. Ya, request lagunya itu, katanya lagunya buat penyiarnya aja, tetap semangat. Thank you. Yang lain masih boleh ikutan gabung ya di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: membantu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
1: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Warm hills, but it never does. That's 'cause you

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Pro 420. Manguh, ini tadi requestan dari Alia, katanya pernah ada di masa itu. Ya, susah juga sih ya Teman Pro 2. Memang dua Tuhan tempat kita berdoa, tapi ternyata memang itu adalah tembok tertinggi dari hubungan buat Alia. Mudah-mudahan kamu segera move on dan mendapatkan yang terbaik, begitupun dengan pasangan kamu yang dulu ya, sama-sama mendapatkan yang terbaik, amin. Thank you udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan kita bacain lagi requestan dari Teman Pro 2, masih ada beberapa waktu. Dua lagu deh buat kamu yang udah ikutan gabung buat request kita di siang ini. Ibe Ibrahim, as always, ini aku bacain, kayaknya udah lama nih kamu gak absen-absen di Instagram Pro 2 Makassar. Katanya, kakak seperti biasa lagunya Little Mix, kali ini mau denger yang Black Magic. Lagunya buat penyiar aja dan juga semua Teman Pro 2. Thank you Ibe Ibrahim, aku udah masukin di playlist buat Little Mix hari ini. Dan satu lagi dari, oh ini katanya mau flashback Agung, lagunya Ungu dulu kakak, Percaya Padaku, lagi pengen nostalgia masa-masa SMA dulu. Oke, kita putarin lagunya Ungu nanti buat Agung, tapi sebelumnya kita dengerin dulu This is Little Mix, Black Magic. All the girls on-

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang ngobrolin UMKM dan juga kuliner aka ngulik. Hari ini kita bakal ngebahas tentang salah satu jenis atau bahan makanan yang sebenarnya ini udah lama tapi kembali jadi tren. Yes, ini aku kasih clue, warnanya warna-warna ungu. Dan juga berasal dari umbi-umbian, kaya akan karbohidrat. Yes, itu adalah ubi ungu atau nama gaulnya adalah ube. Ini adalah si ungu manis yang memang lagi hits di dunia kuliner. Nah, sekarang ini ube atau ubi ungu itu udah mulai banyak dijadiin jadi bahan dasar untuk minuman, untuk pastry juga ada, es krim dan juga cake warna ungu yang kalau kamu lihat di media sosial itu ternyata ada yang terbuat dari si ubi ungu ini. Dan memang ini menjadi salah satu bahan favorit belakangan ini di dunia kuliner, termasuk juga buat banyak UMKM yang bikin menu kekinian. Karena memang tantangannya menjadi seorang owner dari sebuah UMKM F&B itu adalah selalu melakukan inovasi-inovasi, entah itu tampilan atau juga bahan makanannya atau bahan minumannya. Sama seperti yang lagi tren ini adalah ubi ungu. Nah, otomatis sebagai seorang owner itu harus benar-benar tahu membaca peluang. Jadi ikuti tren, mumpung lagi banyak yang cari dan banyak yang suka, tambahin deh menu ubi ungu ke dalam menu minuman atau makanan yang memang lagi teman Pro 2 produksi. Nah, buat kamu yang masih belum kenalan sama ube, sini aku kenalin buat teman Pro 2. Jadi ini ubi ungu yang punya rasa manis alami dan teksturnya itu lembut sekali. Dan meskipun sebenarnya ini populer banget di Filipina, sekarang ube juga mulai banyak dipakai pelaku UMKM di Indonesia untuk berbagai kreasi makanan dan minuman. Nah, yang bikin ube ini menarik bukan cuma warnanya yang cantik, tapi ternyata juga punya rasa yang khas. Manisnya tidak berlebihan dan aromanya yang lembut. Jadi cocok dipadukan dengan susu, keju, coklat sampai kelapa. Makanya sekarang banyak banget menu seperti ube latte, ube cheesecake, ube cookies, ube mochi, sampai ube dessert box juga. Jadi ini peluang banget buat kalian para UMKM yang cukup menjanjikan, karena memang dari segi warnanya saja itu sudah cantik sekali. Jadi untuk dipromosiin di media sosial, yakin deh pasti akan banyak yang tertarik karena warna alaminya. Tidak usah lagi diedit-edit, ditambahkan saturasinya, ditambahkan brightnessnya, karena memang sudah cantik warnanya. Tinggal dipadu-padankan dengan topping atau bahan makanan lain yang bikin ubi ungu ini atau ube ini jadi semakin menarik.

0: menarik tampilannya. Dan nanti bakal kita bahas, teman Pro 2 dan aku bakal sharing juga pengalaman pertama aku mencoba maca ube atau ube maca. Apakah memang wow, sesuai ekspektasi atau gimana? Nanti aku bakal spill buat kamu dan buat kamu juga yang sudah pernah mencoba berbagai varian ube, entah itu mochinya, cheesecake-nya, atau minumannya, atau yang lainnya, keripik ube juga boleh. Kasih tahu ke kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch it through the
0: floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Kita lagi ngebahas salah satu bahan makanan yang akhir-akhir ini jadi tren di kalangan kuliner dan juga mau itu makanan atau juga minuman. Yes, itu adalah ubi ungu. Nah, tadi kan kita udah sharing ubi ungu ini apa dan juga pastinya kaya akan karbohidrat. Bukan cuma itu, bukan cuma warnanya juga yang cantik, tapi ternyata juga ubi ungu ini mengandung serat, vitamin C dan juga antioksidan alami yang memberi warna pada ubinya sendiri, warna ungunya. Jadi buat kamu yang pengen kulitnya tetap sehat, ini bisa menjadi salah satu pilihan menu makanan sehat buat kamu, karena itu dia tadi, vitamin C-nya mantap, kaya akan antioksidan juga. Nah, bahan-bahan atau kandungannya ini punya manfaat untuk tubuh kalau dikonsumsi secukupnya. Dan menariknya lagi, banyak UMKM juga yang mulai mengkombinasikan ube dengan cita rasa lokal. Misalnya dipadukan dengan gula aren, santan, kelapa parut, atau bahkan dijadikan isian roti dan juga kue tradisional. Nah, hasilnya jadi perpaduan rasa lokal dan juga tren modern yang disukai anak muda. Nah, pertama kali saya coba minuman yang ada ubenya itu ube matcha kemarin, dan rasanya itu kayak rasa taro kalau yang kurasa. Tapi setelah searching kak tadi, taro itu memang terbuat dari talas ungu, dan setelah searching kak lagi, talas ungu itu beda dengan ubi ungu. Tapi kenapa yang kurasa itu kayak ada taro-taronya, matcha dicampur dengan rasa taro. Tapi mungkin lidahku saja yang belum terbiasa. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri bagaimanakah, pernahkah kamu atau sudahkah kamu merasakan makanan yang ada ubenya, entah itu mochi ube atau juga cheesecake ube, ada juga apalagi ya, dessert box ube, ada ube latte juga yang bisa kamu coba. Jadi untuk kamu yang lagi cari ide jajanan atau pengen mendukung UMKM kuliner, kamu bisa mencoba menu berbahan ube. Karena selain tampilannya yang cantik dan rasanya unik, kita juga ikut mendukung kreativitas para pelaku usaha yang terus menghadirkan inovasi di dunia kuliner. Nah, kuliner ini pastinya selalu berkembang, dan ube menjadi bukti kalau bahan sederhana seperti ubi ungu ini bisa menjadi atau berubah menjadi menu kekinian yang digemari banyak orang. Jadi sudahkah kamu mencoba ube hari ini? Yang belum coba, buruan deh dicoba sebelum trennya menghilang. Apalagi buat kamu para pelaku usaha F&B, pastiin ube ini masuk ke dalam menu makanan atau minuman kamu. Manfaatkan peluangnya, teman-teman.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang, teman Pro 2, saatnya kita update informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport untuk hari ini. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dilansir dari rri.co.id. Kali ini informasi pertama datang dari tim basket putri Indonesia yang mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Serikandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan grup A. Kemenangan di Aichi International Arena di hari Kamis 17 September kemarin terasa istimewa bagi tim Indonesia. Hal ini karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games di tahun 2025. Pelatih kepala timnas Indonesia Gitautas Kievinas menyampaikan bahwa pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat. Menurutnya, Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan pelatih yang berkualitas. Sementara itu, pemain tim Indonesia Dewa Ayu Sriartaku Suma juga mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas kemenangan tersebut. Baginya, hasil ini menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan?

Balik lagi di Produa Sport, teman Produa masih bareng sama Naura. Kali ini ada informasi dari lapangan sepak bola internasional. Ada Juventus yang berhasil mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakan Bianconeri ke gawang tamunya Nek Nijmegen tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium Jumat 18 September dini hari tadi, Juventus mendominasi laga, di mana di menit ke-9 Nico Gonzalez berhasil mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Di menit 24 ada Kerim Alacbegovic yang menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang Nek berkat kerjasama dengan Weston McKennie. Dan di menit ke-35 teman Pro 2, pelanggaran pada Gonzalez berujung hadiah penalti Unionnya tua. Walt Made juga jadi eksekutor dengan baik dan berhasil mencetak gol ketiga untuk Juve. Gol lainnya tercipta pada menit ke-75 dan gol penutup Juventus tercipta di menit ke-82 lewat aksi dari Kolo Muani. Ia berhasil mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan dengan skor 5-0. Dan dengan hasil ini teman Pro 2, Juventus berhasil memimpin klasemen sementara dengan poin 3. Sementara untuk NEC atau NEC ini di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: On 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Sport bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir untuk Pro 2 Sport hari Jumat penuh berkah ini, teman Pro 2, datang dari Federasi Sepak Bola Spanyol yang berencana memperpanjang kontrak Luis de la Fuente. Pelatih timnas Spanyol tersebut dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji fantastis. Gaji Fuente menempatkannya sebagai pelatih termahal di dunia. Ia berhasil membawa Spanyol juara Nations League pada Piala Eropa dan juga Piala Dunia 2026. Dan perpanjangan kontrak dikabarkan hingga tahun 2030 nanti. Beberapa detail nilai kontrak juga masih disempurnakan, di mana rencananya dalam beberapa hari federasi akan mengumumkan kabar tersebut. Dari sumber gol.com, gaji De La Fuente akan naik antara 4-5 juta euro per musim. Silakan teman Pro 2 kalau dirupiahkan itu kira-kira berapa rupiah. Dan kenaikan gaji tersebut memang tidak setinggi dari Ancelotti dan juga Tuchel, namun angka baru tersebut akan menempatkannya di jajaran 5 besar pelatih termahal dunia, di mana Carlo Ancelotti ini menjadi pelatih nasional dengan bayaran tertinggi. Ia memimpin Brasil dengan kontrak bergaji besar di tingkat dunia. Dan masih ada nama-nama pelatih lainnya yang juga punya atau mendapatkan gaji fantastik sebagai pelatih untuk tim-tim sepak bola. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi seputar olahraga kamu di Pro 2 Sport setiap hari di Santai Siang di jam 1. Abis ini jangan kemana-mana, jam 2 nanti kita bakal update informasi kamu dari dunia showbiz di Pro 2 Entertainment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Pro 2 RRI Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di Pro 2 Entertainment. Teman Pro 2, kali ini ada Break Music yang melaporkan dua tersangka asing kepada polisi setelah kediaman anggota Cortex dimasuki tanpa izin pada Juli lalu. Dan keduanya mengaku membeli informasi alamat tempat tinggal artis secara ilegal melalui media sosial sebelum memasuki kediaman tersebut tanpa kewenangan. Agensi menyampaikan perkembangan upaya hukum masih terus dilakukan pemeriksaan, termasuk keputusan kejaksaan yang menghentikan penuntutan terhadap kedua tersangka di hari Rabu 16 September 2026 lalu. Break Music menyatakan akan mengajukan keberatan resmi untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan tidak melanjutkan perkara tersebut, di mana kedua tersangka sebelumnya dilimpahkan kepada kejaksaan tanpa penahanan dengan tuduhan melakukan pelanggaran rumah tinggal secara bersama-sama, di mana menurut agensinya juga tindakan memasuki kediaman artis dapat dan memperjualbelikan informasi pribadi merupakan ancaman serius terhadap keselamatan serta privasi anggota. Dan Break Music juga menegaskan mendatangi tempat tinggal artis atau membeli informasi mengenai alamat kediaman ini termasuk tindakan kriminal dan tidak dibenarkan. Agensi meminta masyarakat tidak memasuki tempat tinggal artis termasuk area bersama seperti pintu masuk, tangga, lorong, dan juga lift. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Produa Entertainment, teman Produa masih dari Korea Selatan. Ini datang dari Park Ji Young dan juga John Soo yang dikabarkan mendapat tawaran membintangi drama romantis sejarah terbaru berjudul Hashinru. Agensi Park Jin Young, BH Entertainment menyatakan proyek tersebut merupakan salah satu tawaran yang diterima oleh kedua aktor. Ada juga media yang melaporkan bahwa Park Jin Young dan John So Young ini juga sudah ditawari sebagai pemeran utama, dan ini adalah salah satu proyek yang mereka tawarkan di film Hashinru. Nah, Hashinru ini adalah sebuah proyek yang diadaptasi dari web novel populer dan mengusung kisah romansa berlatar sejarah era Joseon. Drama tersebut mengisahkan Lee Hyang, raja jenius Joseon, yang di abad ke-15 ada Haeru juga, perempuan misterius yang meramal masa depan. Nanti kita tunggu seperti apa dramanya, teman Pro 2, karena ini masih dalam proses produksi. Untuk informasi kapan tayangnya kamu bisa update terus di Pro 2 Entertainment.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Produ Entertainment, teman Produ. Ini menjadi informasi terakhir, ada Resident Evil yang akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 16 September kemarin dengan membawa kisah baru di semesta horror. Nah, film ke-8 sekaligus reboot kedua yang disutradarai oleh Zack ini menghadirkan karakter utama berbeda dari toko game ikonik, di mana alih-alih menampilkan Leon S. Kennedy atau Ada Wong, film ini mengikuti warga biasa yang berusaha untuk bertahan hidup. Nah, ceritanya berpusat pada Brian, kurir medis yang mendapatkan tugas mengantarkan sebuah paket menuju rumah sakit di Raccoon City. Namun, perjalanan tersebut berubah menjadi mimpi buruk ketika wabah T-virus mulai menyebar dan mengubah keadaan kota secara drastis. Resident Evil 2026 terinspirasi dari Resident Evil 2, tetapi ceritanya ini tidak mengadaptasi langsung alur permainan tersebut secara langsung. Jadi pendekatan baru ini membawa sudut pandang orang biasa sehingga penonton mengikuti perjuangan Brian menghadapi situasi penuh ancaman tersebut. Jadi bagi penonton yang menunggu adegan tambahan, Resident Evil 2026 ternyata tidak memiliki post credit scene maupun mid credit scene lagi, teman Pro 2. Jadi ini tidak perlu lagi menunggu sampai mati layarnya ya, kita spoiler kalau tidak ada nanti untuk adegan tambahan di Resident Evil 2026 ini. Jadi buat kamu yang penasaran, karena saya lihat juga review-reviewnya di media sosial itu kasih semua 9/10, 8.5/10, artinya rata-rata kasih rating yang bagus. Jadi ini bisa menjadi tontonan kamu di akhir pekan besok, Sabtu atau Minggu. Silakan kamu bisa nonton di bioskop-bioskop kesayangan kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
3: 1, 2, 3, 4.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2 di jam 3 sore ini ada Lock In Local Information. Saatnya kita update informasi lokal kamu. Ini dari rri.co.id, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperkuat pengendalian intern atas pelaporan keuangan melalui evaluasi penyajian laporan keuangan semester 1 tahun 2026. Penguatan tersebut dibahas bersama dengan tim Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dalam pertemuan di ruang rapat Hamid Awaluddin, Rabu 16 September 2026. Evaluasi mencakup kondisi pelaporan keuangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan dan Balai Harta Peninggalan atau BHP Makassar, termasuk penyelesaian data dan tindak lanjut pada aplikasi pelaporan. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh to-do list untuk wilayah Sulsel dan BHP Makassar telah diselesaikan sehingga tidak terdapat lagi tanggungan atau to-do list yang tersisa. Dan informasi lebih lengkap lagi Teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: You get 2 minutes.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: It is if everyone dies alone.
6: Does that scare you?
5: I don't know.

Balik lagi di Santai Siang teman Produa, masih di Login Local Information. Kali ini informasinya datang dari pemerintah Kota Makassar yang terus melakukan pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Antang, Kecamatan Manggala. Kawasan yang selama ini identik dengan timbunan sampah dan praktik open dumping tersebut mulai ditata secara bertahap. Selain membenahi timbunan sampah dan sistem pengelolaan lingkungan, pemerintah Kota Makassar juga menata keberadaan sapi ternak yang selama ini berkeliaran di sekitar kawasan TPA. Sejumlah sapi mulai dilokalisasi di area penangkaran atau ranch yang disiapkan oleh pemerintah. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan keberadaan ranch tersebut bertujuan agar sapi mendapatkan pakan yang lebih terkontrol dan tidak lagi mengonsumsi campuran sampah di area TPA. Dan menurut Munafri juga, penataan sapi menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh kawasan TPA Tamengapa. Selain menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan, langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah ternak berkeliaran hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Ah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

And Mary, teman Pradua featuring Little Mix, Kiss My Oh. Hari ini yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Biasanya kalau jam segini udah lumayan macet, apalagi ini adalah menuju akhir pekan, Sabtu Minggu biasanya udah ada yang on the way buat liburan keluarga di hari Jumat sore. Tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak kendaraan kamu juga yang ada di jalan, dan pastinya tetap stay dengerin lagu-lagu di Pradua Makassar. Tapi kali ini kita update dulu informasi terakhir di login, ada Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan yang meninjau langsung pembangunan sumur bor di Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang. Didampingi sejumlah pejabat utama Polres Kepulauan Selayar, Kapolres terlebih dahulu meninjau pembangunan sumur bor di Dusun Tonjo, Desa Kayu Bauk. Saat peninjauan, proses pengeboran telah mencapai kedalaman sekitar 90 meter dan masih terus dikerjakan. Selanjutnya, rombongan bergerak juga ke Dusun Kalaroi di Desa Tamalandrea, di mana di lokasi tersebut, Kapolres meninjau sumur bor yang telah mencapai kedalaman sekitar 98 meter dan memasuki tahap penambahan pipa untuk mendukung distribusi air kepada masyarakat. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi lokal kamu di login setiap hari di Santai Siang di jam 3 sore. So, Nora juga harus pamit untuk Santai Siang hari ini, tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 4 akan ada Enggi yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Download aplikasi RRI Digital ya, biar kamu bisa dengerin kita kapan aja dan di mana aja, dan follow sosial media kita juga, ada TikTok, Instagram @RRI_Pro2Makassar. Subscribe channel YouTube kita di @Pro2Makassar. Sonora pamit dulu teman Pro2, thank you and bye-bye. Happy weekend.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Zid, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodia RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodia 2 balik lagi di Sore Ceria barengan sama Enggi hari ini ya. Dan setelah tadi udah ditemenin sama ada Naura di Santai Siang. Dan waktunya aku menemani kamu sampai di jam 8 nanti ya, seperti biasa teman Prodia 2. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, temenin Enggi siaran sampai jam 8 ya. Kalau gitu Enggi puterin dulu beberapa lagu buat kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 16.96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Inggi, teman Pro 2. Dan seperti biasa jam 4 ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal tokoh yang mungkin bisa menginspirasi kamu atau kita semua nih, teman Pro 2 ya. Dan hari ini aku kayaknya pengen ngebahas sedikit tentang beberapa anak muda yang memang punya prestasi yang luar biasa, teman Pro 2, di segala lini alias di segala bidang. Nah, kita sambut ini dia. Hah? Duta Sela on Seven.
1: Oh, enggak dong.
0: Lebih happy kok kayaknya dipanggil Duta Sela on Seven deh. Dia saya yang rugi.
1: Ya, silakan. Berprestasi ya. Beda saya prestasinya apa?
0: Permisi, Pak. Bapak dengarkan penyiarnya ya.
1: Oh iya iya. Iya,
0: penyiarnya kan belum tanya.
1: Oh iya.
0: Kenalkan nama dulu dong, Pak.
1: Oke, selamat.
0: Masih tiba-tiba ini mau flexing.
1: Selamat sore, guys.
0: Ya.
1: Selamat sore teman-teman berdua.
0: Iya.
1: Perkenalkan saya Rahmat Hidayat.
0: Rahmat Hidayat. Itu kita enggak kenal banget ya, kita enggak kenal banget.
1: Saya delegasi dari Kabupaten Bantaeng.
0: Oh. Saya ngeri-ngeri kasih kalau betul aku bilang begini.
1: Iya, dan alhamdulillah saya Duta Wisata Kabupaten Bantaeng tahun 2022.
0: Ah, itu betulan itu.
1: Applause.
0: Itu betulan itu tawa gitu. Oke, terus kalau yang di sebelahnya ini tuh dulu, saya tanya dulu. Kamu perannya mau menjadi duta juga atau kamu mau jadi penyiarnya nih?
2: Enggak tahu. Aku jadi toko lain aja.
0: Ya udah, toko sebelah. Apa kamu jadi apa ceritanya ini?
2: Jadi ini Rose.

0: Tapi Ale kan ini kalau enggak salah ini saya baca-baca di Wikipedia toh mengenai Saleh yang kan.
1: Oh, ada kak di Wikipedia.
0: Di Wikipedia tuh kalau saya enggak salah dia sudah pernah ikut kejuaraan-kejuaraan menyanyi.
2: Oke, Saleh.
0: Aduh. Tapi seriously kayak kok saya tuh sebenarnya kaget, shock. Kok bisa nyanyi, Ale? Kok tuh bisa nyanyi tuh dari kapan?
3: Sebenarnya otodidak dari kecil.
2: Kok enggak les nyanyi gitu? Enggak masuk studio vokal dari Makassar?
0: Enggak. Otodidak berarti mobil didak gitu ya?
3: Aduh.
2: Oto, iya.
3: Karena kan bisa dibilang juga lahir dan tumbuh itu di lingkungan yang memang orang-orangnya suka berkesenian juga. Karena kebetulan ayah saya itu memang sering nyanyi dan dia juga kayak player keyboard juga.
0: Gitu.
2: Dia suka main PC komputer.
0: Deh.
3: Keyboard piano.
2: Oh, piano.
0: Piano. Mari-mari. Begitu maksudnya.
2: Oh, iya, sorry.
0: Bukan dong. Okay. Keyboard.
2: Tapi kau lebih suka lagu pop atau lagu dangdut?
3: Sebenarnya all genre.
0: Aduh. Saya juga all genre banget kan saya.
2: Iya.
0: Tapi saya kalau bisa dibilang ada konser dangdut saya mau.
3: Iya. Yeah. Mau konser
2: Nasar.
0: Ya, makanya kemarin jujur waktu kau nyanyikan itu Nasar Ale. Sumpah itu saya no peres itu girang banget kak. Karena kan Nasar tuh lagi King Opa Nasar kan lagi ada konsernya tawa.
2: Luar tiket itu kan.
0: Iya. Tapi tuh di Jakarta juga. Jadi selalu kutong itu komen Makassar dong Opa Nasar.
3: Makassar. Oke, ini kita itu aku lihat komen deh.
0: Iya kayaknya saya itu ya. Pokoknya saya harus selalu spam.
2: Kau juga suka sama King Nasar?
3: Iya.
0: Dia tuh anu Ki kayak paket komplit Ki menurutku. Bagus suaranya juga iya dan entertaining banget Ki. Untuk kita.
3: Dan lucu juga.
0: Iya betul. Untuk kita ini anak-anak
3: butuh ini.
0: Butuh
2: cengkoknya Nasar nih.
3: Aduh. Jangan dong.
0: Kok kayak orang kedinginan. Iya deh jujur. Jujur zanggal gitu loh. Jadi kalau mungkin anak-anak muda sekarang kenapa ada yang justru lebih suka Ki dengar dangdut karena memang menghibur Ki di saat kita itu sudah jenuh Mi pekerjaan banyak gitu. Karena memang melepas diri dengan dungdat
2: betul,
0: gitu.
2: Betul.
0: Dangdut is the music of my country.
3: My country.
0: Jadi janganlah malu wahai Gen Z, Gen Alpha kalau kalian suka dangdut itu sudah lumrah Mi sekarang.
3: Tapi ya fun fact kalau anak-anak zaman sekarang itu
0: iya
3: lebih suka dangdut juga.
0: Apalagi kan
2: saya juga dari kecil sebenarnya dangdut banget.
0: Oh iya. Coba proofnya apa?
2: Karena saya
0: apa dong kita kan butuh proof.
2: Karena saya kemarin tuh bapakku tuh di elektron juga.
3: Sama.
2: Dia nyanyi di elektron sama main gitar.
0: Oh, berarti pacarmu juga pintar nyanyi.
2: Bisa lagunya
0: bisa.
2: Dia Roma Irama.
3: Wow.
0: Begadang jangan begadang.
3: Asik.
0: Yang laut tiada artinya terlalu.
2: Begadang boleh-boleh saja.
0: Tapi maksudku kalau dari kalian kan Rai
2: Gen Z
0: sebagai duta juga tahu atau itu waktu itu hari tahun berapa sih?
2: 2022. Iya.
0: Itu apa kok kepikiran kenapa kok pengen ikut main duta-dutaan gitu?
3: Aduh main kok. Soalnya main duta-dutaan.
0: Maksud karena menurutku tuh itu tuh kalau untuk saya ya manusia-manusia yang agak mager itu tuh menguras waktu banget gitu ya. Okay. Jadi saya tuh selalu amazed sama orang-orang yang memang kayak mau ikut duta, mau ikut pemilihan ini, pemilihan itu. Jujur saya tidak. Gitu. Kalau kau waktu itu kenapa?
2: Lagi gabut.
0: Ih tahu.
3: Gabutnya bagus.
2: Emang gabut kayak kan kuliah online itu.
0: Oh iya tahu Adi.
2: Dari 2021.
0: Itu zaman-zaman COVID berarti.
2: Tapi Mami kuliah ini
0: online. Tapi Mami peralihan.
2: Terus dibantainya kayak enggak ada kegiatan kita.
0: Iya.
2: Terus kayak ada kuliah nih buka pendaftaran. Coba-coba daftar karena saya juga aktif ini kayak Pok Darwis, kelompok sadar wisata.
0: Oh, asik. Coba ulangi.
3: Pok Darwis.
0: Pok
2: Darwis.
0: Darwis.
2: Kelompok sadar wisata.
0: Nah, itu. Setes Jokowi ini.
2: Jadi terus, kayak aktif ini memperkenalkan daerahku, karena daerahku tuh kayak desa wisata banget. Hmm. Banyak wisata di situ. Jadi saya ini ikut lombanya itu Pokdarwis ada Adwin.
0: Oh, ada lombanya juga?
2: Ada lomba desa wisata se-Indonesia dan kebetulan desaku masuk 50 desa wisata ini.
0: Biasa, dan itu salah satunya mungkin berkat Rai juga yang memperkenalkan.
3: Rai.
0: Kalau Rai itu tidak ada apa-apanya. Rahmat Hidayat. Yang ano, iya tahu.
2: Kebetulan kayaknya saya ancang-ancang jadi lurah deh di desaku.
0: Ternyata ada udang di balik bikan doang. Oh gitu. Tapi bagaimana perasaanmu waktu itu hari Rai terpilihnya juga desamu menjadi salah satu desa yang...
2: Wah, bahagia banget. Itu Nali akan memakai lompat-lompat. Pengumumannya kan di YouTube. 50 desa wisata Indonesia. Ada pas Sulawesi Selatan. Berapa di Sulawesi, Di? Ada kayaknya 4 desa di Sulawesi. Desa Campaga, ada di Sinjai, ada di Palopo, sama
0: Bantaeng.
3: Dong, iya, terakhir kan tiga. Itu terakhir apa?
0: Bantaeng. Terus kok happy banget gitu.
2: Iya, karena tidak lama berselang itu tim dari kementerian datang. Terus satu minggu setelah itu Bapak Sandiaga Uno datang di Bantaeng.
0: Iya. Cinca banget itu.
2: Itu acara besar-besaran di Bantaeng waktu itu.
0: Dan itu karena jadi kayaknya jadi kalau misalnya nih kita ke Bantaeng, enggak ada yang enggak kenal kok.
2: Enggak lah.
3: Enggak kan mungkin anak-anak Gen Z sekarang iya, mungkin. Kalian.
2: Oh, kalau di kampungku mungkin dikenal aja. Wih, anaknya itu.
0: Oh, sorry. Jadi
3: di desanya.
0: Oke. Itu.
2: Bukan lah, desa, kelurahan.
0: Kelurahan. Okay,
3: itu.
0: Kan kebetulan nanti dia jadi lurahnya, Le. Jadi kalau di desamu enggak mungkin dong, enggak ada yang kenal enggak mungkin ada yang tidak kenal Rahmat Hidayat.
2: Iya Rahmat.
0: Bisa lah.
2: Iya bisa.
0: 99,9.
2: Kalau ke kampungku ke panggil mak, enggak bayar jadi gitu masuk di kampung.
0: Oh, ada bayar kah?
2: Masuk ke tempat wisata.
3: Berarti harus bawa warlock.
0: Iya. Tapi saya boleh enggak saya bayar misalnya tempat wisatanya, makannya mau tanggung.
2: Oh, saya
0: di rumah mau makan toh.
3: Iya.
2: Pokoknya kupotong kan kayak ayam.
3: Asik. Enggak saya sapi.
2: Saya sapi juga. Kebetulan ada sapiku.
0: Ini mi dibilang sultan. Kalau di Jakarta ada Raffi Ahmad Sultan Andara. Di desanya dia, di kelurahannya adalah dia.
2: Ada gitu. Juga di kampungku hutan lindung. Iya, jadi tempat wisata masuk tapi ambil tanggung resiko gini kak kalau enggak keluar.
0: Apa di saya baru lo mau berangkat ke sana.
2: Iya. Bisa jelajah hutan tapi harus sama orang tua.
0: Tapi waktu itu hari kan sempat lewat di Bantaeng itu hari ada lah ya. Cuman maksudnya saya itu hari karena tidak menikmati perjalanan. Saya bingung sebenarnya perjalanan dari Makassar ke Bantaeng atau ke desamu secara jalan normalnya itu berapa lama, Rai?
2: Di kota kan Rahmat. kemarin. Kemarin kan di kota.
0: Oh, itu masih kota ya?
2: Iya, Pantai Seruni. Gitu. Nah, kalau dari Pantai Seruni itu ke rumahku sekitar ada 15 kilo.
3: Itu berapa jam? Iya, 15 kilo.
0: Iya, coba waktunya 15. Saja. Saya susah apa perkirakan.
2: Kayaknya ada 25 menit.
3: Dekat berarti.
2: Iya, dekat jika nanda macet.
3: Iya.
0: Tapi kalau dari Makassar ke sana coba total. Iya. Itu 4, yang dari tadi saya tanya.
2: 4 jam kayaknya.
0: Oh, male.
2: Sampai ke rumahku kalau dari ke kota mungkin 3 jam. Lebih apa gitu.
0: Oke.
2: Tergantung kondisi jalanan.
0: Benar. Tapi kalau Rai biasanya balik naik apa? Helikopter. Helikopter.
2: Biasanya dari kementerian menyediakan helikopter.
0: Mati bijak. Kementerian apa nih? Kalau misalnya saya nanti sama Ane datang ke desamu, coba rekomendasi deh gitu sebagai duta pariwisata duta pariwisata Bantai 2022.
2: Sulawesi juga bisa, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan. Ngapa Sulawesi Selatan pleknya? Eh, coba rekomendasi dulu di sana apa aja?
2: Mungkin yang di alam bisa. Di kampungku mah ini, di kampungku ada air terjun namanya air terjun Simoko.
0: Simoko.
2: Iya, itu tingginya kurang lebih 50 meter.
0: Wow.
2: Tapi jalanannya agak ini, agak harus mengeluarkan tenaga yang lebih.
0: Oh.
2: Jalanannya begini kayak tapi bisa aja,
0: bisa. Oke. Terus
2: ada kolam renang juga. Kolam renang toh?
0: Kolam renang kan di rumahmu juga ada, Ji. Kan kau orang kaya.
2: Masuk kau itu milik keluarga.
0: Mendengar mito ale. Gimana?
2: Tapi kayaknya sekarang.
0: Itu kolam renang kenapa aku rekomendasikan?
2: Karena itu paling banyak didatangi. Biasa kalau tahun kayak tahun baru atau libur sudah lebaran itu macet sekali di kampungku. Karena itu banyak orang ke sana.
0: Oke.
2: Tapi ya sama aja sih kolam renang yang lain kayak wahananya begitu.
0: Alam-alam berarti tadi ada air terjun Simoko.
2: Iya, ada juga hutan lindung.
0: Hutan lindung.
2: Jelajah ada tripnya jelajah hutan lindung.
0: Nah, tapi kalau mau ke sana harus bareng ini ya orang
3: Warlock,
0: yang mau ngerti jalurnya gitu biar
2: karena
0: kembali dengan
2: ada situsnya di dalam yang kayak situs ini apa namanya?
0: Yang budaya, sejarah.
2: Iya,
0: kurang lebih mitologi. Begitu
2: ada ceritanya.
3: Iya, berarti
2: biar orang-orang bersiarah ke dalam gitu.
0: Oke. Keren. Oke. Jadi nanti kita mau bahas lagi. Tadi kan kita fokus di Rahmat
2: Prestasi
0: Hidayat
2: Hidayat.
0: Setelah ini nanti kita ke Saleh.
2: Saleh.
0: Jadi jangan kemana-mana teman produk. Kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya, nanya-nanya sama mereka. Langsung aja ya ke WhatsApp di 0811410968 atau juga di Instagram @rri_prodomakassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Tapi ini for real ya. Mungkin ada yang mau nanya-nanya soal kayak Rai, Rahmat. Dede Rai mau deh.
2: Ternyata
0: Rai dulu waktu jadi duta pariwisata tuh seperti apa. Boleh ya kan sambil sharing-sharing.
2: Ternyata seru di jadi ini harus
0: Tapi mohon maaf untuk kalian minumnya cari sendiri ya.
3: Ada sendiri. Nah,
0: kalau Saleh juga misalnya kan memang aktif di dunia
2: nyanyi.
0: Oh, iya.
2: Dunia drama juga kak.
0: Iya benar. Nah itu dia. Jangan kemana-mana teman-teman berdoa.
3: Oh my god.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Masih di 96,8 FM Produya dari Makassar. Sama dua anak muda yang luar biasa sore hari, teman Produya. Walaupun kita sebenarnya kenal dua-dua aja suaranya gitu, tapi prestasinya kita tidak bisa pungkiri.
1: Betul banget.
0: Nenek, setujunya nih lo, setuju sepakat sependapat banget. Ya Allah. Oke, kita sebentar dulu nih, yeah. Untuk anu duta-duta ini, yeah. Kita coba ke Ale dulu. Aku bilang Ale mau saja nah.
2: Yeah.
0: Ale tadi kan katanya otodidak gitu ya, dari kecil. Nah, itu kalau Ale sendiri kayak maksudnya sudah dari umur berapa baru berani gitu untuk ikut-ikut misalnya kayak lomba? Karena kan ya kalau orang nyanyi di rumah ya udah berani ji gitu. Yeah. Ya. Karena di depan keluarga ji juga. Tapi kalau di depan umum tuh saya saja dulu waktu pertama kali maksudnya sebenarnya siaran tuh bukan bidangku banget karena saya tuh anaknya kurang pemalu parah. Saya tuh introvert banget kak, sampai gemetar kak kalau saya mau ke MC atau apa tuh karena memang bukan bukan anuku.
1: Sering banget dat ke GMC.
0: Saya kan bilang dulu kalau sekarang kan emang berarti ini.
1: Emang yang bilang introvert dari kemarin-kemarin pasti kayak bisa juga lalui itu, bisa juga
0: sebenarnya. Tapi ya itu memang harus
1: dilawan.
0: Harus dilawan kita rasa tidak nyaman gitu. Iya, karena memang enggak nyaman banget karena saya sampai kayak gitu panas keringat dingin kayak gimana kalau Ale?
2: Kalau kemarin itu baru-baru mulai lomba, ikut-ikut lomba itu dari umur 16 tahun.
0: Okay. SMA berarti.
2: Iya. Abis lulus SMA pas lah, 16 tahun.
0: Cepat Natal. Oh, iya. Berarti kau ulang tahunmu akhir-akhir ya?
2: Juli.
0: Oh, 2006.
1: Juli. 2006. Oh, kau tahun 2006. Juli.
2: Iya.
1: 2006.
0: Oh, kau seumuran sama adikku loh.
1: Oh iya, Kak. Berarti adik tuh sekarang kuliah mi.
0: Iya.
1: Kuliah mi.
0: Kuliah mi.
1: Di mana, Kak?
0: Bias. Oversharing. Mau tanya tahu kalau kehidupan penyiar.
1: Tapi kau sering nyanyi juga di Electon?
2: Iya, ngisi-ngisi acara gitu. Iya,
1: Bapakmu punya Electon.
2: Lebih ke keluarga bapak gitu.
1: Keluarga bapak. Berarti kau keluarga Electon juga.
0: Iya, berarti sama ya.
1: Iya.
0: Tapi kok enggak merasa kayak aduh dombaku saya bagaimana itu Ale?
2: Kalau first time iya kayak aduh bagaimana nanti kalau begini kak di atas, begini-begini. Dan kalau saya dumbaku itu beda ki karena dumbaku malah naik ke aslamku.
0: Sama aja. Oh, pasti yeah. MUAL toh.
2: Iya.
1: Saya lebih ke mau ini pup.
0: Beda-beda memang gitu. Tapi gimana cara mengatasi itu?
2: Sebenarnya kalau untuk mengatasi itu tuh awal-awal belum bisa pak atasi.
0: Iya sih. Klise banget ya pertanyaannya nih.
2: Terus kayak kan sering sudah itu kayak ikut ke lagi lomba, ikut ke lagi lomba. Nah dari situlah kayak mulai terbiasa buat naik di atas panggung. Kayak mulai tampil di depan banyak orang. Jadi kayak dari situ juga lah dilatih ki mental ta dan cara ta lah tampil di atas panggung bagaimana gitu.
0: Itu istilahnya ada Rai.
1: Apa tuh, Kak?
0: Terbentur tertumbuh.
1: Bukan terbentuk ya.
0: Terbentuk dong. Gitu. Jadi memang ya itu tahu memang enggak bisa bilang langsung harus enggak bisa atasi
2: perfect,
0: gitu. Nah itu makanya aku bilang pasti orang kalau bisa tapi memang dia harus
2: butuh proses.
0: Nah, harus kok mau kok tidak lalui ini hal yang tidak nyaman gitu.
2: Benar.
0: Nah, kalau mau juga lalui kayak atau tapi ada juga orang namun jadi malas kasih rasa gitu hal-hal yang enggak bikin nyaman. Nah, itu juga ada yang kayak begitu
1: betul,
0: gitu. Asal mau juga nah lalui itu hal tidak nyaman itu pasti bisa aja.
1: Makanya tapi saya banyak-banyak ambilin ketidaknyamanan itu supaya bisa kayak lalui dengan
2: asik.
0: Kayaknya mereka yang tidak nyaman sama kau. Oke, okay. Terus Ale juga kalau enggak salah di kampus juga ikut-ikut drama gitu. Banyak drama banget deh.
2: Enggak, drama musikal juga drama kebetulan.
0: Oke, okay. Itu di mana Ale? Boleh dikasih tahu?
2: Kemarin itu pas awal-awal dari semester 3 udah memang ada kayak proyek mini drama lah dulu per kelas. Nah pas kemarin kayaknya kalau gak salah semester 3 semester 4 drama yang di panggung dari yang panggung besar dan itu diproduksi sama Core Drama Production.
1: Yang pernah datang ke sini ya Kak?
0: Iya, kita udah sering ketemu sama teman-teman dari Core Drama Production.
1: Wow.
0: Nah, tapi kenapa Ale dari nyanyi tiba-tiba ikut drama musikal? Apa karena ada disangkut pautnya? Tapi kan masalahnya kalau nyanyi ya udah nyanyi yeah. gitu loh. Drama itu kan harus nyanyi tapi sambil acting juga yeah, gitu bener. Loh. Nah, itu gimana itu ceritanya?
2: Awalnya itu sebenarnya suka aja juga acting, maksudnya kayak suka aja memang kayak berkesenian lah. Terus pas kemarin dipanggil sama jadi volunteer pertama nih, volunteer awal-awal buat drama Mamma Mia.
0: Oh, saya tahu
2: di
0: juga
2: situ,
0: ini.
2: Di situ kayak
1: nonton ya kayak?
0: Enggak, tapi maksudnya kemarin juga kalau enggak salah waktu yang era Mamma Mia itu datang juga.
2: Gitu. Yang pemeran utama itu Al Afni.
0: Iya, itu.
1: Oh, sih. Afni. Oh iya,
2: itu.
1: Oh iya.
2: Iya.
0: Kenapa? Mengenal seseorang.
1: Oh, dia pemeran utama.
2: Iya.
1: Oh,
2: iya, lanjut aja. Dan kemarin
0: oh.
2: Iya. Iya, dia.
0: Oke, oke, oke.
2: Di situ awalnya belum ada dialog. Kayak volunteer yang kayak jalan tapi bisa dibilang perannya juga
0: cukup tidak terlihat.
2: Maksudnya justru ini ya.
0: Iya,
2: justru makin kelihatan banget.
0: Oke.
2: Karena bisa dibilang kayak dia itu bagian komedinya lah. Jadi kayak monyet-monyetnya lah gitu di situ.
0: Badutnya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kau oke gitu maksudnya
1: kayak yang pakai yang kayak yang kayak cewek itu dan
2: yeah.
0: cewek. Oh, even that is the first time but you take it.
2: Sebenarnya karena di situ juga dilatih masalah dance karena ada koreo kan.
0: Iya, benar.
2: Terus kayak dilatih nyanyi juga karena kita harus nyanyi sambil goyang.
0: Itu saya menurutku susah banget sih.
2: Iya, terus sambil acting juga.
0: Iya, mengingat scene-nya, nyanyi juga iya, koreo juga nginget, acting juga dapat gitu. Jadi kayaknya full banget sih di drama musikal itu.
1: Tapi totalitas banget sih kemarin saya nonton. Kemarin.
2: Tapi itu kan justru itu yang bisa kayak melatih lah kayak kemampuan kita kayak kompaknya ini sih kayak aduh kayaknya scene ini deh kita bakalan ini kayak actingnya gini.
0: Nanti saya bakalan tampar kok kak gitu.
1: Sampai ada yang kemarin ini loh kak.
0: Pokoknya saya kalau ada scene-scene tampar kasih kak gitu.
1: Kalau bakal... saya scene-scene ini mau aja.
0: Memang kau akal aku.
2: Sebenarnya PR-nya itu di dialognya sih karena kan Inggris.
0: Oh iya benar, karena Ale jurusan ini ya, sastra Inggris, ya.
2: Iya, di situ tapi untungnya pas jadi volunteer belum ada dialog.
0: Oh.
2: Tapi pas yang kemarin weekend kan saya itu jadi pemeran pendamping lah.
0: Iya.
2: Jadi kepala sekolahnya. Oh. Jadi Madam Morrible namanya.
0: Iya.
2: Dan di situ dan itu kayak aduh dari scene awal sampai scene terakhir ada semua tuh dialognya. Jadi aku bilang aduh kayaknya PR banget nih, mana harus ada nyanyinya juga, acting, dan di situ sebenarnya perannya antagonis.
1: Berarti kau hafal itu yang kayak kau banyak ngomong begitu. Berarti kau hafal semua itu.
2: Berapa? Tapi kadang juga improve gitu.
1: Kau ndak pitkan jit pitkan.
0: Pitkan mambo.
2: Pitkan mambo. Oh.
0: Apa Ji?
1: Pitkan kanai gitu.
0: Oh,
2: enggak dong.
0: Pitkan kanai pitkan gitu ya. Tadi Ale jadi apa?
2: Madam Horrible.
0: Madam Horrible?
1: Madam Horrible.
2: Yang dia itu
0: kalian lihat soalnya saya kemarin enggak datang. Oh,
1: saya lihat. Dia itu kayak dan begitu Ale ke awalnya.
2: Awalnya itu dia kayak lebih kelicik sih kayak dia kayak
0: sebenarnya saya nonton jadi tapi saya lupa nih semuanya.
2: Dia karena kayak awalnya baik banget depan Glinda
0: Elphaba.
2: Nah, pas akhir-akhir malah dia kayak manfaatkan si Elphaba gitu.
0: Iya
2: gitu Elphaba. Sih dia manfaatkan Elphaba, Glinda juga buat dirinya sendiri. Gitu
1: dan sama sih memang sifatmu
2: begitu. Enggak dong, enggak dong. Justru itu sebenarnya tantanganku karena kayak aduh ide. Beda banget
1: tantangannya.
0: Harusnya dia jadi Glinda.
2: Aduh.
0: Tapi Ale ada tidak kok ingat scene-mu sebagai ini, Morrible.
2: Scene di ini enggak sih di scene awal juga. Coba. Awal-awal masuk.
0: Boleh enggak?
2: Aduh, itu dia kayak
1: coba pakai bahasa Inggris nah. Tapi logat Makassar.
2: Enggak bisa dong. Enggak bisa.
0: Coba.
2: Gimana ya? Welcome, welcome, welcome new student. Oh. I am Madam Maribel, oh, gitu, yeah. Kayak gitu.
0: Kamu sih kalau nonton nih
2: lucu sih sebenarnya juga sayang. Karena letak lucunya di situ karena perwakannya yang bawakan cowok,
0: iya, iya, iya,
2: dan
0: iya,
2: malah suaranya kayak dibuat
1: cewek.
2: Iya.
0: Tapi gitu, itu kok juga kasih begitu.
2: Dan iya, dan justru pas itu kayaknya pas agak panjang rambut ke udah segini.
1: Enggak pakai wig.
2: Enggak, itu enggak pakai wig.
0: Enggak pakai wig.
2: Iya. Disemprot putih aja.
1: Pakai api los.
2: Bukan dong.
0: Bukan pakai pilok.
2: Spray yang pake putih pilus. Gitu. Spray yang putih itu.
0: Iya, gitu. Berarti memang tantangan banget ya waktu memerankan Madam Maribel ini ya.
2: Tapi lebih tantangannya lagi setelah tahun itu jadi Datu di drama musikal Datu Maipa, Datu Maipa Deapati dan Datu Museng. Di sebelah di auditorium RRI. Oh.
1: Kapan itu?
2: Itu akhir tahun 2025 iya.
0: Ah, tahu. Kan enggak tahu
2: iya.
0: Ya.
2: 25 atau 24 deh kayaknya kalau enggak salah. Iya, segitu.
0: Tapi nanti ada lagi enggak kira-kira? Tapi jangan mijitin dulu. Kira-kira ada lagi enggak?
2: Sepertinya iya.
1: Akan lebih keren
2: kita
1: lagi.
2: Kita tahu juga ya karena kan sekarang bisa dibilang udah kurikulum baru di kampus.
1: Harus itu pertahankan sebenarnya kayak bagus sekali
2: sebenarnya
1: tahunanmu.
2: Karena di situ juga kayak tapi itu juga membutuhkan dana yang besar iya kayak proyeknya itu benar-benar.
0: Karena enggak ada tahu yang setengah-setengah semuanya totalitas
2: kiri. Lah dari kostum yang dibuat sendiri.
1: Oh itu berarti dana sendiri enggak di ini sama kampus.
2: Dana lebih bisa dibilang dana kreatif juga. Tapi kadang juga ada kayak proposal sponsor, dikirim
0: ya?
2: Gitu.
0: Dan ada support juga.
2: Iya, tentunya.
0: Keren. Dua anak yang luar biasa, satu 2006 yang satu
1: 2022.
2: Lah, newbie dong.
0: Lahirnya. Kamu lahir tahun berapa?
1: Kirain saya berprestasinya.
0: Masa dia berprestasi 2006? Baru projo udah berprestasi.
1: Saya 2002.
0: 2002, oke. Itu emang gen-gen alpha semuanya.
1: Gen Z.
0: Oh, Gen Z.
1: Iya, Gen Z.
0: Kamu Gen Z. Kau juga Gen Z. Gen alpha tuh tahun berapa sih?
2: 2010-an.
0: Oh.
2: 2010 di atas terus Gen Beta akhir-akhirnya.
0: Berarti okay. Saya ini Megantropus Paleontropus gitu ya.
1: Kita awal Gen Z kita.
0: Iya, saya masih Gen Z memang.
1: 2199 kan.
0: 1700. Kosmo. Oke, mungkin terakhir deh dari kalian berdua apa yang mau tahu saya koin chat sebagai narasumber apa yang kalian mau sampaikan sama gen-gen sekarang? Mau itu Gen Z, Gen Alpha?
2: Dari Karang
0: dulu. Pus mau deh. Apa aku kayak?
1: Kalau saya sih ya sebagai anak muda ya. Seperti ternyata begini rasanya. Kalau saya sih ya pesan saya buat anak muda di luar sana jangan berhenti berkarya.
2: Benar.
1: Kata Kak Inggi terbenter.
0: Tak buntu.
1: Makanya jangan pernah berhenti untuk mencoba apapun itu. Selama itu baik, ya lakukan aja.
2: Benar.
1: Karena kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa.
2: Benar sekali.
0: Kalau ada tahu yang masih ragu-ragu untuk menjadi seorang duta, Rai. Karena pasti punya tanggung jawab yang luar biasa dan berat.
2: Benar sih. Gimana tuh, Kak?
1: Iya, harus ambil resiko sih sebagai ini. Karena itu kan kalau masuk duta begitu ya harus mempersiapkan diri.
2: Berarti lebih ke menantang diri lah. Men-challenge diri sendiri buat bisa. Pokoknya bisa.
1: Betul. Selama gitu. Ada kemauan dan juga tekadmu yang besar, lakukan itu.
2: Berarti lebih ke niat juga.
1: Niatnya harus kuat. Ya. Gak apa-apa gak jadi juara. Yang penting bisa untuk mencoba.
2: Benar
1: mencoba
2: sekali.
0: Nice people.
1: Rai 2026.
0: Ale.
2: Kalau saya buat generasi Gen Z, Alpha, Beta, lebih ke ini aja. Kalau memang mau mencoba, silahkan mencoba apapun itu. Karena kita nggak tahu batas kita berkarya di mana saja. Karena berkarya itu luas dan bisa dibilang semua karya wajib dicoba lah. Kayak memang kalau udah dapat nih berkecinambung di situ, nah dari situlah kita mendalami ya kita gitu.
0: Okay. Jadi ndak ada yang bilang saya karena saya menyanyi ndak jangan mau ikut drama deh gitu ya.
2: Enggak dong, kita harus kayak lebih
0: explore, ya?
2: Iya, explore lagi diri kita gitu. Karena bisa dibilang diri kita kalau memang gak mencoba ya gak bakalan bisa melakukan apapun gitu.
0: If we never try, we never know.
1: Benar sekali. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu.
0: Translate-nya Bapak. Oke, gitu ya teman-teman dua. Jadi intinya dari dua anak yang luar biasa ini, ya kan, mereka pastinya ngajarin kita bahwa memang yang namanya kalau ada niat pasti bisa lah ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Belajar kayak Rai gitu ya, sudah membawa desanya. Rahmat Hidayat sudah membawa desanya.
1: Desa Campaga,
0: ya. Desa Campaga, mana suaranya?
1: Kelurahan sih.
0: Yo, batin kau anu. Revisi-revisi ki. Kelurahan Campaga, mana suaranya?
2: Weh. Opening dulu, opening. Rahmat Hidayat.
1: Kabupaten Bantai.
0: Tapi kan sampai Pak Sandiaga Uno bisa main ke sana.
1: Weh, itu kebanggaan.
2: Iya.
0: Ya, jadi orang-orang mengenal juga Kelurahan Campaga gitu ya kan. Asik. Dan juga dari Ale kita belajar bahwa kesenian itu luas. Betul. Ya kan, karya itu luas, jadi jangan cuma stuck di satu hal aja. Benar. Ya, karena bisa dicobain semuanya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya datang ke studio. Ih, Leo, Iwatua Semarang. Kalau Leo lagi nih membayar kok. Terima kasih sudah sempat main-main ke Pro 2, sharing. Tapi ini for real loh, kalian keren-keren banget.
1: Makasih, Kak Inggi juga keren banget sore hari ini.
0: Nanti Piko tanya-tanya tentang prestasiku yang 1000 biji nanti.
2: Oh, Masya Allah.
0: Jadi buat teman Pro 2, semangat terus ya, apalagi yang mungkin masih maju mundur
1: cantik.
0: Nah, jangan mundur, tetap maju, karena yang majulah yang akan cantik. Terus berjalan.
1: Iya, berjalan.
0: Dan yang mundur akan terus
1: mundur.
0: Ada di tempatnya.
1: Iya,
0: barusan ku bikin itu kata-kata. Dan kemana-mana teman Pro 2.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga ada dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

marabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mbak, tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf Mas, kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya Mbak. Dari pagi belum makan Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia.
2: Ah, kelamaan. Ini Pak, semoga bisa buat beli makanan ya Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih Ran? Waspada perlu, curiga jangan. Tuh si Edo nelfon.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, tadi kita udah mendengarkan azan maghrib ya untuk di kota Makassar dan sekitarnya. Dan seperti biasa nanti Anggi bakalan balik lagi nemenin kamu di sore ceria sampai di jam 8 nanti dari jam 7 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita beda kota aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

02. Saya suka sekali dengar ceritanya teman ngobrol 02, tahu gak sih? Karena kadang kayak tiba-tiba plot twist, terus juga ceritanya sangat-sangat out of the box. Kayak ada aja kelakuan kayak gini ya dalam hidup.

2@gmail.com. Karena pasti, tenang aja, cerita kamu bakal aku sharing ke teman-teman yang lain. Karena orang lain wajib banget dengerin cerita kamu. Mau itu masalah percintaan, persahabatan, keluarga, atau pekerjaan, atau mungkin cerita

0: kita dengerin sama-sama. Ini dia, aku mau cerita kiriman dari Tita.
1: Aku mau cerita sesuatu deh. Ini tuh salah satu cerita paling random yang pernah aku alamin. Sampai sekarang, kalau diinget-inget, aku masih suka mikir, kok bisa ya? Soalnya jujur, kalau ada orang lain yang cerita gini ke aku, mungkin aku juga bakal bilang, ah masa sih? Tapi ya beneran, ini beneran kejadian. Awalnya aku juga nganggep ini cuma kebetulan. Terus kebetulannya nambah lagi. Terus nambah lagi. Sampai akhirnya aku mulai mikir, okay, ini masih bisa dibilang kebetulan gak sih? Dan yang paling lucu, semua ini tuh bukan dimulai dari perkenalan, bukan juga dari awal ketemu di kampus ataupun di media sosial. Tapi semuanya berawal dari satu mimpi yang bahkan waktu itu aku nganggepnya cuma bunga tidur aja. Jadi semuanya dimulai pas awal semester 2 kuliah. Waktu itu aku lagi mimpi ikut PKKMB di fakultas. Nah, di mimpi itu ada satu cowok yang kayaknya seumuran deh sama aku. Yang bikin aku bingung, dia tuh benar-benar ngikutin aku terus. Aku kemana, dia ikut. Aku pindah tempat juga. Tapi selama di mimpi itu dia gak pernah ngomong sepatah kata pun, cuma ngikutin aja. Aku juga gak banyak interaksi sama dia, karena ya namanya juga mimpi kan, random banget, gak ada alur yang jelas, pokoknya absurd aja. Tapi entah kenapa ya, pas aku bangun rasanya tuh beda. Biasanya kan kalau abis mimpi ya udah, beberapa menit kemudian juga lupa. Tapi ini tuh enggak. Muka cowok itu masih keinget jelas banget. Sampai detail-detailnya pun aku masih hafal. Menurutku dia good looking. Bukan yang tipe ganteng banget ya sampai semua orang noleh. Tapi attractive lah. Di mimpi itu tingginya gak jauh beda sama aku. Pokoknya gak nyampe 170-an lah. Kulitnya putih, matanya sipit, alisnya tebel. Terus yang paling bikin aku heran, aku bahkan masih ingat wangi parfumnya. I know, this sounds weird. Tapi serius deh, fresh banget. Kayak aroma ocean gitu. Pokoknya bersih, seger, calming. Dan entah kenapa wanginya tuh nempel banget di aku. Sampai sekarang pun kalau nyium parfum yang aromanya mirip, aku langsung keinget sama mimpi itu. Pas bangun, aku cuma bisa mikir, apaan sih ini? Kayak, kok bisa aku seinget itu sama orang yang bahkan gak aku kenal? Dan makin aku pikirin, makin muncul satu feeling yang aneh. Aku ngerasanya, kayaknya cowok ini ada deh di kehidupan nyata. Padahal, ya bisa aja aku cuma overthinking. Bisa aja itu cuma bunga tidur. But somehow, feeling itu susah banget aku abain. Karena penasaran banget, akhirnya aku mulai cerita ke teman-teman yang ya aku udah akrab sedari PKKMB. Aku bahkan sempat nanya di grup kecil kami yang isinya cuma berempat. Eh, menurut kalian ada gak sih cowok yang mukanya kayak gini? Bukannya diketawain, mereka malah ikutan penasaran. Ujung-ujungnya, satu grup malah berubah jadi tim investigasi dadakan. Serius deh, mereka ikut bantu aku nyari siapa cowok misterius yang muncul di mimpi aku. Kami sempat nemuin beberapa kandidat yang ya menurut kami lumayan mirip lah ya. Tapi selalu ada aja yang rasanya kurang. Sampai akhirnya kami nemuin satu orang. Pas aku lihat mukanya, aku langsung diem. Dalam hati aku cuma bilang, kayaknya ini deh. Dan ternyata, yep, dia emang teman satu angkatanku. Namanya Zafi. Sumpah ya, aku masih ingat banget reaksi pertama aku waktu itu. Merinding, kaget, gak percaya. Pokoknya campur aduk deh. Karena miripnya tuh bukan sekedar, eh lumayan mirip ya. No, he was literally the guy from my dream. Kalau disuruh ngasih presentasi, aku berani bilang hampir 100% mirip. Bedanya cuma satu. Di mimpi, dia kelihatan gak terlalu tinggi. Sedangkan di dunia nyata, cowok ini ternyata tinggi banget. Teman-temanku juga sampai bingung. pas ngeliat orangnya. Mereka cuma bilang, lah kok bisa sih? Dan jujur, aku juga gak punya jawabannya. Aku cuma bisa bengong sambil mikir hal yang sama. Sejak hari itu, tanpa sadar aku jadi sering notice dia. Bukan yang sampai stalking atau nyari-nyari dia kemana ya. Cuma setiap lagi di kampus terus gak sengaja lihat dia lewat, aku langsung kayak, eh itu dia. Udah sesimpel itu. Yang bikin aku makin speechless, ternyata pas awal PKKMB kami tuh sebenarnya satu ruangan. Bahkan duduknya sejajar, cuma dipisahin satu orang. Dan yang bikin aku heran sampai sekarang, selama PKKMB aku sama sekali gak pernah notice kalau dia ada. Kayak, ini orang kemana aja ya? Padahal ternyata sedekat itu. Habis itu ya hidupku jalan kayak biasa aja. Aku juga gak pernah ngobrol sama dia, gak pernah sengaja cari perhatian dia juga. Dan honestly, hidupku juga gak muter di soal percintaan terus. Aku masih sibuk sama kuliah, teman-teman, dan ya enjoying my own life aja. Bahkan media sosialnya pun aku gak pernah cari. Padahal zaman sekarang kan tinggal search nama aja, biasanya langsung ketemu. Ternyata kata teman-temanku emang susah dicari sih. Low profile banget katanya. Ya udah, aku juga enggak maksa kan. Dalam pikiranku waktu itu, ya aku mungkin cerita tentang cowok di mimpi ini bakal selesai sampai di situ aja. And I was so wrong. Karena ternyata semesta kayak lagi bilang, "Hold on. Ceritanya belum dimulai." Dan aku sama sekali enggak nyangka kalau setelah itu semuanya bakal berubah. Nah, fast forward sekitar setahun kemudian, prodi aku punya satu mata kuliah yang menurutku paling ditunggu-tunggu banget sama satu angkatan. Namanya drama musikal. Dan trust me, ini bukan tugas kuliah biasa. Produksinya tuh gede banget. Semua mahasiswa satu angkatan wajib ikut terlibat. Mau jadi aktor, aktris, tim produksi, pokoknya semua kebagian peran masing-masing. Bisa dibilang, ini tuh event paling besar yang selalu ditunggu tiap angkatan. Nah, kebetulan satu-satunya sahabatku di kampus waktu itu dipercaya jadi pimpinan produksi. Dari awal dia udah nyuruh aku buat ikut casting jadi aktor. Tapi jujur ya, awalnya aku benar-benar gak tertarik sih. Soalnya beberapa minggu sebelumnya aku sempat masuk rumah sakit. Kondisiku juga belum pulih sepenuhnya. Jadi buat ikut kegiatan yang bakal nyita banyak tenaga, waktu, bahkan mental, aku masih mikir kayaknya skip dulu deh. Makanya aku bilang ke dia, kayaknya aku tim produksi aja. Dan ya udah, hari pertama casting lewat, aku gak datang. Tapi entah kenapa besoknya aku malah kepikiran terus. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, coba aja dulu, kalau gak lolos ya udah. Padahal gak ada alasan yang spesifik. Gak ada yang maksa juga. Tapi literally besoknya aku langsung daftar casting susulan. Pesertanya cuma 4 orang. Jujur, aku datang tanpa ekspektasi apapun. Dalam pikiranku cuma, ya udahlah, hitung-hitung cari pengalaman. Toh ini juga pertama kalinya aku nyobain dunia teater. Aku sama sekali gak kepikiran bakal lolos. Seminggu kemudian hasil casting diumumin, masih inget banget rasanya. Aku buka filenya pelan-pelan, scrolling dikit, terus mataku langsung berhenti. Nama aku ada. Loh, aku lolos. Aku masih bengong. Terus refleks mataku naik sedikit ke nama yang ada tepat di atas namaku, Zafi. Aku langsung senyum sendiri. Ternyata dia kepilih jadi pemeran utama laki-laki, sedangkan aku jadi pemeran pengganti pemeran utama perempuan, alias the second choice. Aneh ya, harusnya mungkin aku kecewa, tapi malah enggak. Aku malah happy banget, karena buat pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya aku punya kesempatan buat benar-benar kenal sama dia. Selama proses latihan, walaupun statusku masih pemeran pengganti, aku tetap dikasih kesempatan latihan yang proper. Jadi, aku tetap ikut reading, blocking, latihan adegan. Pokoknya semua prosesnya tetap aku jalanin. Hari demi hari lewat, latihan makin intens. Dan dari situ, aku mulai notice satu hal tentang Zafi. Dia tuh dingin. Tapi bukan dingin yang nyebelin ya, lebih ke pendiam. Kalau dia belum kenal sama orang, ya dia gak bakal ngobrol duluan. Dia cuma bakal ngomong sama orang-orang yang emang udah dekat sama dia. Sisanya ya seperlunya aja. Jadi gak heran kalau banyak orang ngerasa segan sama dia. Kayak, duh dia bakal nyautin gak ya? Dia orangnya galak gak sih? Pokoknya vibe-nya tuh susah dideketin deh. Kayak dia punya tembok tinggi yang gak semua orang bisa lewatin. Dan ternyata bukan aku aja yang ngerasa kayak gitu. Banyak juga yang bilang hal yang sama. Lucunya, aku malah kebalikannya. Entah keberanian itu datang dari mana, aku malah sering banget nyapa dia duluan. Ngobrol duluan, nanya duluan, kadang iseng gangguin dia juga. Sampai aku sendiri mikir, loh, aku berani ya? Karena biasanya aku juga bukan tipe orang yang gampang nge-approach orang duluan. Apalagi cowok ya. But somehow, kalau sama Zafi, semuanya tuh ngalir aja. Gak pernah aku paksa. Pelan-pelan, dia juga mulai berubah. Yang awalnya cuma jawab singkat, lama-lama mulai nanya balik. Mulai bercanda, mulai ketawa. Bahkan, kadang dia yang nyamperin aku duluan. Dan jujur, seneng banget lihat perubahan itu. Karena aku ngerasa dia mulai nyaman. Gak cuma sama aku, tapi juga sama orang-orang yang di sekitarnya. Pelan-pelan chemistry kami udah kebangun. Awalnya ya cuma buat kebutuhan di atas panggung, biar pas main kelihatan natural. Tapi lama-lama chemistry itu kebawa juga keluar panggung. Dan menurutku semuanya berubah dari situ. Sampai akhirnya tibalah hari penentuan siapa yang bakal jadi pemeran utama perempuan. Kalau ditanya aku pede apa enggak, jujur enggak juga. Ya walaupun sempat bercanda sama teman-teman. Kayaknya aku deh. Padahal itu cuma bercanda doang. Aslinya aku gak yakin sama sekali. Karena menurutku masih banyak orang yang jauh lebih cocok dibanding aku. Jadi aku benar-benar gak mau berekspektasi lebih. Biar kalau gak kepilih juga gak terlalu sedih lah ya. Tapi ternyata semesta emang suka bikin plot twist deh. Pas nama pemeran utama diumumin, yang dipanggil ternyata aku. Aku langsung diem. Kayak, wait, serius? Dan hari itu aku resmi jadi pemeran utama perempuan. Which means, mulai hari itu aku dan Zafi resmi jadi pasangan di atas panggung. Dan jujur aja, aku sama sekali belum tahu kalau keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata bakal jadi awal dari cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangin. Aku gak pernah nyangka keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata jadi awal dari banyak hal yang sama sekali gak pernah aku rencanain. Sejak aku resmi jadi pemeran utama, otomatis intensitas ketemu Zafi jadi jauh lebih sering. Hampir tiap hari kami latihan bareng. Mau gak mau, kami harus ngebangun chemistry yang kuat karena ya di atas panggung kami berperan sebagai pasangan utama. Awalnya, semua masih kerasa profesional banget. Kami cuma latihan, baca naskah, ngulang adegan, terus pulang. Repeat terus kayak gitu. Tapi lama-lama semuanya mulai berubah. Aku mulai lihat sisi lain dari Zafi yang sebelumnya gak pernah aku tahu. Dia masih pendiam, masih gak banyak ngomong. Tapi kalau udah nyaman sama orang, ternyata dia bisa juga bercanda. Bisa iseng, bahkan kadang ngeluarin jokes receh yang jujur aku gak expect bakal keluar dari orang sedingin dia. Dan entah mulai kapan, aku jadi ngerasa nyaman banget ada di dekat dia. Nyaman yang bukan karena dia lucu atau sering bikin aku ketawa ya, tapi karena aku bisa jadi diri aku sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu overthinking. Duh, nanti dia ilfeel gak ya? Semuanya kerasa ringan aja. Mungkin karena dia juga treat aku dengan cara yang sama kali ya. Pelan-pelan, chemistry kami di atas panggung mulai kebentuk. Dan ternyata, chemistry itu juga kebawa keluar panggung. Sampai akhirnya gosip mulai bermunculan. Aku masih ingat banget, hampir tiap hari selalu ada aja yang nyeletuk. Eh, kalian pacaran ya? Kok kalian lengket banget sih? Fix ini mah cinlok. Lucunya, bukan risih, aku sama Zafi malah enjoy ngegoreng gosip itu. Kalau ada yang godain kami, ya mal ketawa aja. Kadang saling lempar jokes. Kadang pura-pura makin dekat biar orang-orang makin heboh. Pokoknya, instead of ngeredam, kami malah ikut bikin suasana makin chaotic. Padahal ya, belum ada status apa-apa. Kami cuma lagi enjoy aja sama semua momen yang ada. Di sisi lain, aku juga mulai berani ngelakuin hal-hal kecil yang dulu mungkin gak bakal aku lakuin. Contohnya modusin dia. Sesekali aku sengaja chat dia. Eh, jemput dong buat latihan. Jujur, pas ngirim itu aku juga deg-degan sendiri. Takut ditolak. Takut dia nolak halus. Eh, ternyata dia mau. Dan itu gak cuma sesekali. Besoknya dijemput lagi, lusanya dijemput lagi, besoknya lagi juga sama. Sampai akhirnya tanpa kami sadari, pergi latihan bareng udah jadi rutinitas. Kalau ada latihan, ya kami berangkat bareng. Kalau pulang, ya pulang bareng. Pokoknya kemana-mana rasanya udah kayak satu paket. Dan jujur, that was literally me shooting my shit. Aku gak pernah bilang langsung kalau aku suka dia. Tapi lewat hal-hal kecil itu, kayaknya aku udah ngasih kode yang banyak deh. Dan yang bikin aku seneng, dia juga gak pernah menjauh. Malah sebaliknya, dia selalu ada. Semakin hari, aku semakin enjoy sama semua proses ini. Aku nyaman ngobrol sama dia, nyaman bercanda sama dia. Bahkan cuma duduk diam bareng dia aja juga nyaman. Tapi di balik semua rasa nyaman itu, ada satu hal yang selalu aku ingat. Di drama musikal angkatan kami, ada satu cerita yang udah kayak turun temurun. Entah ini mitos atau cuma kebetulan. Katanya siapapun yang cilok selama proses produksi musikal, hubungannya gak bakal bertahan setelah selesai pentas. Pokoknya begitu tirai panggung ditutup, hubungannya juga ikut selesai. Jujur, aku gak tahu itu benar atau enggak. Tapi anehnya aku percaya. Dan aku benar-benar pegang kutukan itu selama proses latihan. Makanya walaupun aku mulai sadar aku mulai nyaman sama Zavi, aku gak pernah buru-buru pengen nge-labelin apa-apa. Aku cuma pengen enjoy every moment. Karena kalau memang semuanya harus berakhir setelah pentas, at least aku pengen semua ini jadi kenangan yang indah, tanpa ekspektasi, tanpa maksa harus jadi sesuatu. Just let it flow. Waktu jalan tuh cepet banget. Literally kayak baru kemarin kita mulai latihan, tiba-tiba udah sampai di hari yang paling ditunggu, sekaligus paling bikin deg-degan banget. Hari pementasan. Jujur ya, hari itu aku ngerasa campur aduk banget. Deg-degan iya, takut iya, excited juga iya.

bakal tetap sama? Atau malah balik jadi dua orang yang cuma saling kenal doang? Kind of sad, tapi ya itu realitanya. Untungnya malam itu ternyata jauh lebih indah dari yang aku bayangin. Pementasan berjalan lancar banget. Semua capek, semua drama, semua latihan yang bikin stres itu akhirnya kebayar dengan lunas. Begitu tirai panggung benar-benar ditutup, rasanya lega banget. Kayak, we did it. Drama musikal angkatan kami sukses. Semua orang langsung saling peluk. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada juga yang masih shock. Kayak, ini udah beneran selesai. Aku juga gak ketinggalan. Aku ngucapin selamat ke satu persatu teman. Sampai akhirnya, aku nyamperin Zafi. Tanpa mikir panjang, aku langsung meluk dia. Buat aku, pelukan itu simpel aja sih. Cuma bentuk terima kasih. Karena selama proses ini, dia benar-benar jadi partner yang luar biasa. Dia sabar, dia supportive. Dan dia bikin semua proses yang capek itu jadi somehow enjoyable. Jadi, ya, pelukan itu rasanya valid banget. Tapi, yang terjadi setelah itu literally di luar ekspektasi aku. Tiba-tiba, dia nyium kepalaku. Pelan banget. Terus sambil nepuk dan ngusap pundak aku. And then he say, good job, I'm so proud of you. Aku benar-benar nge-freeze beberapa detik. Kayak otak aku loading, gak pernah selesai-selesai. Aku masih keinget momen itu sampai sekarang. Sesimpel itu, tapi rasanya hangat banget. Like, genuinely warm. Setelah semua beres dan kita udah siap pulang, kita sempat ngobrol sebentar. Aku bilang ke dia, back to your daily routine ya. Maksud aku ya, setelah semua chaos ini selesai, kita bakal balik lagi ke hidup masing-masing. Kuliah, organisasi, tugas, kesibukan yang sempat ketunda gara-gara proyek ini. Aku kira dia bakal cuma jawab iya atau ngangguk doang. Tapi ternyata dia senyum. Terus jawab, to our daily. Aku langsung diem. Di kepala aku cuma satu. Wait, did he just say our? Akhirnya aku nekat nanya buat mastiin. So, I'm in. Dia langsung lihat aku, terus senyum lagi. Of course. Kalau malam itu ada lomba lari, aku mungkin udah sprint keliling kampus tanpa pemanasan. Aku senyum terus sepanjang jalan pulang. Bukan karena kita jadian, bukan karena ada status apa-apa juga, tapi karena untuk pertama kalinya, aku ngerasa aku juga termasuk di dalam hidupnya. Dan anehnya, kalimat sesimpel to our daily itu jauh lebih nempel di kepala aku dibandingkan kata-kata romantis yang ada di film-film. Karena itu gak lebay, gak dibuat-buat juga. Tapi tulus banget, sederhana. Dan somehow meaningful banget. Kayak harapan kecil yang gak diucapin secara dramatis, tapi tetap kerasa. Harapan kalau cerita kita belum selesai. Dan ternyata emang belum selesai sih. Karena semesta kayaknya masih belum mau berhenti di situ. Beberapa hari setelah pementasan, kita baru sadar kalau kita ternyata sama-sama ngulang satu mata kuliah. Which means, kita bakal sering ketemu lagi. Aku cuma bisa ketap kecil dalam hati. Kayaknya semesta emang belum selesai nulis cerita kita. Not yet. Setelah pementasan selesai, aku kira ceritanya bakal selesai juga. Ternyata, justru semuanya baru mulai. Karena selain kami sama-sama ngulang satu mata kuliah, aku dan Zafi juga masih sering ketemu di kampus buat ngurusin berbagai berkas dan urusan prodi. Dan entah sejak kapan, aku jadi terbiasa dijemput sama dia. Lucunya, itu semua gak pernah aku minta. Tiba-tiba dia chat, udah di mana? Aku jemput ya? Atau kadang aku baru selesai urusan kampus, dia udah standby aja di depan. Lama-lama, semuanya kerasa natural banget. Kayak, ya emang, itu rutinitas kami dari awal. Dan jujur, aku enjoy banget. Kami sering makan bareng, ngobrol panjang di jalan, cerita random hal-hal kecil, tentang keluarga, kuliah, masa depan, sampai hal receh yang harusnya gak penting tapi malah jadi bahan ketawa. Sampai hal-hal yang, ya, cuma kami berdua yang ngerti. Aku gak tahu tepatnya kapan, tapi pelan-pelan aku mulai sadar. Aku bukan cuma enjoy sama kebersamaannya, aku mulai benar-benar suka sama orangnya. Dan itu scary, tapi ya nyaman juga.

0: Sampai akhirnya ada satu momen yang gak bakal aku lupa. Hari itu kami lagi naik motor buat cari makan siang. Di tengah jalan kami berhenti di lampu merah. Aku pikir ya udah nunggu aja kayak biasa sambil diem. Tiba-tiba dia ngomong, "Hey." Terus aku nengok, masih clueless. Terus dia lanjut, "I think you realize ini udah bukan chemistry di atas panggung, right?" Aku langsung kayak, "Hah?" Terus dia lanjut lagi, "I mean, sekarang yang lagi build chemistry itu aku sama kamu. I don't think there's any Fiero and Glinda between us anymore. And I think this feeling is the real us. Please, kenapa deh harus ngomong kayak gitu pas lagi lampu merah? Kenapa gak pas udah duduk santai di tempat makan? Aku kan jadi gak fokus. Salting parah. Jantungku literally kayak lagi konser." Terus akhirnya jawab pelan, "I think you already realize what my intentions are. Karena bohong banget kalau aku bilang aku gak punya perasaan sama kamu. Bohong juga kalau aku bilang aku gak pernah baper." Dia diem sebentar. Terus dia senyum kecil. "Berarti sekarang kita sama-sama tahu ya." Then aku ngangguk. Dia lanjut lagi, "So, are you ready? I mean, boleh gak aku PDKT sama kamu? Let's get to know each other more." Tanpa mikir lama, aku langsung jawab, "Of course." Dan sejak hari itu, semuanya jalan pelan. Gak dipaksa. Gak buru-buru. Kayak, we just go with the flow. Kami jadi sering ketemu. Hampir tiap hari ada aja yang diceritain. Kami belajar kebiasaan masing-masing. Belajar ngerti satu sama lain. Belajar nerima minusnya juga. Dan yang paling penting, we feel safe with each other. Sampai akhirnya, sebulan setelah percakapan di lampu merah itu, dia ngajak aku keluar. Aku pikir, ya cuma jalan biasa. Ternyata, di parkiran mall, dia nembak aku. Iya, di parkiran. Bukan di rooftop estetik, bukan di resto fancy, bukan di pantai pas sunset, tapi di parkiran mall. Dan entah kenapa justru itu yang bikin semuanya kerasa paling kami banget. Simple, gak dibuat-buat, tapi aku bakal ingat itu seumur hidup. Dan tentu aja aku bilang iya. Setelah itu kita resmi jadian dan kita langsung first date. Tujuan pertama kami langsung ke foto booth karena kita pengen punya sesuatu yang bisa disimpan hari itu. 4 lembar foto kecil yang sekarang rasanya jauh lebih berharga dari sekedar kertas. Kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, aku masih sering nanya ke diri sendiri, ini semuanya kebetulan gak sih? Atau emang Tuhan udah nyusun semuanya dari jauh sebelum kami sadar? Karena semuanya kerasa terlalu pas buat dibilang random. Dimulai dari mimpi tentang cowok yang bahkan aku belum kenal. Terus ternyata kami pernah ada di ruangan yang sama pas PKKMB. Ketemu lagi di drama musikal. Terus jadi partner di atas panggung. Jadi teman di balik panggung. Sampai akhirnya jadi partner di kehidupan nyata. Aku gak tahu kenapa dulu aku bisa dimimpin seseorang yang bahkan aku belum kenal siapa dia. Dan mungkin aku emang gak akan pernah dapat jawabannya. Tapi kalau ada satu hal yang aku syukuri dari semua ini, itu karena malam itu aku mutusin buat ikut casting susulan. Karena kalau waktu itu aku gak datang, mungkin ceritaku sama Zafi gak akan pernah mulai. Dan sekarang, setiap kali aku cium aroma parfum yang baunya fresh ocean vibes, aku selalu keinget satu mimpi aneh di awal semester 2. Mimpi yang dulu aku kira cuma bunga tidur. Ternyata diam-diam lagi ngenalin aku ke seseorang yang waktu itu bahkan aku belum tahu namanya.
1: Aduh, enak di kisah cintanya orang mulus sekali. Happy ending. Kalau kita kayak harus naik gunung, ada lagi kerikilnya, ada lagi batu-batunya. Ujung-ujungnya di ghosting, ujung-ujungnya baku diam-diam gitu. Congratulations buat Tita dan katanya sampai sekarang masih sama dong.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

Masih di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tadi kita udah dengerin cerita dari segmen Aku Mau Cerita ya. Terima kasih banyak buat yang udah ngirimin ceritanya. Kalau misalnya ada yang pengen diceritain juga dan mau dibacain nanti pas di Aku Mau Ceritanya Prodo, boleh aja kirim ke email ya teman Prodo, ke Aku Mau Cerita prodo@gmail.com. Oke, dan udah hampir jam 8 juga. Thank you so much buat kamu semuanya udah nemenin lagi siaran. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama cowok-cowok keren ya. Nanti deh kalau mau ngobrol lagi, kita tunggu momennya gitu ya. Dan nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Rai, teman Pro 2 di Jaga Malam. Tapi sebelum itu nanti seperti biasa ada music live chat dulu nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau gitu yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye-bye.

gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman berdua. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya ya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Oke.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita masih setuju kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Okay.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama di Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu yeah. kan.
1: Iya, benar banget. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak. Dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu Kak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
0: Yes,
2: musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke. Okay.
2: Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau
2: Kak Lois,
0: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Oh, benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya Kak.
1: Oh, sama komunitasnya. Sama komunitas yang tadi.
0: Oh, di awal. Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF Kak.
0: BICF ya?
1: BCF
0: ya?
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
0: Ah I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: teriak aja mati, teriak aja mati.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, nggak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, ya ya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh, boleh, ya, Lois, boleh, Lois, boleh, boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya, iya. Maksudnya coba jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita kan, yang pertama gamon. Gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kan akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak.
0: Iya benar. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpen perasaannya.
0: Nah benar. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa bareng. Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya

0: ikhlas.
1: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
2: Asik, bener.
0: Cetas.
2: Terlalu ditampar fakta gini ya.
0: Sakit tau gak sih kak?
2: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
1: Biar ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak
2: okay.
1: Orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
2: Oke, itu kalau Lois ya, kalau yeah. Patih gimana caranya nih?
0: Kalau sebenarnya saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
2: Asik, sedap.
0: Ceritain ke dalam lagu ya kak.
2: Bagus.
0: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
2: Betul.
0: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
2: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
0: Fakta lagi.
2: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
0: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh. Itu pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
2: betul,
0: gini.
2: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
1: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
2: Oh wow, oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
1: Iya benar, siap sebelum
2: bicara. Alright, habis ini Yaudah habis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Yeah. Oke, okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Lovie.
0: Ah, yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovie emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau
1: ya,
0: lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Rock paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Bro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya
0: kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh. Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi, Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Pati sendiri gimana Pati?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Bener.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright.
2: Wow. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih? Paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati
2: tempat, ya, semuanya.
0: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya. Ya, teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin aja.
0: Bener aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop
0: ya. Kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak.
1: Ya. Kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu ini.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah? Kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya.
1: Iya,
0: masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Karena
1: kak kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jantangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: bisa. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

apartemen terbaik kamu. Trump 2, selamat malam. Jaga malam hari ini, balik lagi nemenin kamu. Hari ini Trump 2 bareng aku Rai ya, di malam Sabtu Trump 2. Buat kamu spesial malam hari ini, aku pengen buka sesi request lagu buat kalian Trump 2 yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget ya Trump 2. Aku bakal puterin lagu-lagu enak buat kamu yang pengen request lagu, lagu Indonesia, lagu internasional juga boleh. Karena pada nanti aku bakal puterin ya buat kamu. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga

ada detak jantung yang tidak normal. Terancam dipasung apabila dia bicara frontal. Takut menjadi tren saat keberanian menyusut, ini aku sen.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pradue dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampai dua nih, udah ada requestan lagu dari Yunus nih, terampai dua. Katanya, Kak, pengen diputerin lagu terbarunya Nabila Takia, judulnya Tak Semudah Hom Pimpa. Aku lagi suka banget sama lagu ini karena sering lewat di FYP TikTok aku, makanya tolong dong diputerin lagunya ya, Nabila Takia yang judulnya Tak Semudah Hom Pimpa. Emang sih ada di kantor aku juga, Kak Tika tuh dia sering banget pakai lagu ini di konten-konten di TikToknya, dan aku lihat dia lumayan banyak yang FYP juga ya pakai background ini sampai di badan. Ya emang enak sih lagunya. Apa ya, kalau nggak salah aku pernah dengar, kalau nggak salah liriknya tuh kurang lebih gimana sih liriknya, aku lupa. Tak semudah Hom Pimpa, tenang saja kita lupa terlalu kayak gitu. Langsung aja kalau gitu ya, aku juga penasaran sama lagunya Nabila Takia. Terlalu pada aja, dibuat kamu yang pengen request lagu juga boleh banget ya di WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pradomakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampai 2 balik lagi bareng Rai nemenin kamu di malam hari ini. Buat kamu yang pengen cerita, pengen curhat ya Terampai 2 boleh banget di malam hari ini. Yang lagi galau, yang pengen mencurahkan perasaannya malam ini karena tidak ada teman curhat, Terampai 2 boleh banget ya, aku tungguin cerita kamu. Yang lagi bahagia juga buruan chat aku aja ya, malam hari ini aku bakal siap nampung cerita kamu. Atau mungkin bisa banget telepon aja di WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pro_makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu Trans 2. Buat kamu nih ada cerita dari Trans 2, ada dari Kak Irhan. Ini dari Instagram juga nih Trans 2, katanya hari ini lagi capek banget karena abis ujian nih Trans 2. Katanya ujiannya di kampus, terus juga tiba-tiba ada sedikit revisi tapi enggak tahu mau dikerjain apa enggak karena udah kayak udah mumet banget sama skripsian ini. Waduh. Jadi ya harus semangat ya buat kamu yang lagi skripsian atau mungkin yang lagi banyak kerjaan juga. Pokoknya banyak hal deh yang bikin kita tuh kayak mungkin banyak hal yang bakal membuat kita capek, entah itu karena perkuliahan, entah itu karena kerjaan atau apapun itu. Terlalu dua, namanya juga hidup ya harus dijalanin. Kalau nggak dijalani ya bikin kita mumet sama kerjaan itu sendiri. Jadi buat kalian di luar sana yang capek gara-gara kehidupan kalian yang serba harus dituntut untuk sempurna, karena kita manusia gak ada yang sempurna Trans 2, makanya harus bisa untuk selalu kontrol diri ya, apapun itu jangan buat diri kamu secapek itu.

Temen berdua, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol. Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terang pada lanjut lagi, ini aku terakhir ya, pengen bacain dari, ada dari Feni Terang pada 2 dari Instagram juga ya, katanya hari ini pengen cerita dikit soal cerita aku balik kampung ya. Sekarang aku lagi di Baru karena tadi aku abis dari Makassar ya ke Baru, tapi entah kenapa rasanya hari ini aku sedih banget karena aku harus ninggalin kakak aku yang lagi di Makassar. Aku kan udah kuliah selama 4 tahun di Makassar dan udah selesai juga. Jadi kemarin aku wisuda dan akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi ke Baru. Rasanya agak berat ya karena harus ninggalin cerita aku di Makassar. Gak tahu apakah bakal sering lagi ke Makassar, tapi banyak hal yang harusnya aku bisa lakuin di Makassar bareng teman-teman aku, tapi karena keadaan yang memaksa untuk pulang, karena orang tua aku juga nyuruhnya pulang ya, jadi aku harus pulang ke Baru dan rasanya agak berat juga ninggalin Makassar karena teman-teman aku kebanyakan di sana juga, dan kakak aku yang aku temani hidup bareng selama beberapa tahun ini di Makassar. Dan ya, pulang ke kampung jadi anak tunggal karena kakak aku jauh di Makassar, jadi harus siap-siap untuk jadi anak kesayangan orang tua. Waduh, buat Feni semoga kamu nanti bisa balik lagi ke Makassar ya, karena sayang banget. Aku kayak gimana ya, ngerasain pasti bakal berat juga ya, karena beberapa tahun tinggal di Makassar terus harus pulang lagi ke Baru. Itu rasanya pasti agak kayak enak sih kalau punya banyak teman di Baru, tapi kalau kayak orangnya introvert jarang berteman juga, gak terlalu banyak punya teman di Baru, terus gak tahu harus keluarnya keluar nongki kemana ya. Jadi kita kayak wah harus ngapain ya setelah pulang ke Baru lagi. Jadi intinya Feni, semoga nantinya semoga nantinya kamu bisa balik lagi ke Makassar, bisa melakukan banyak hal, atau mungkin cari-cari loker toh di Makassar, bisa lagi ada alasan untuk balik ke Makassar. Tanya orang tuamu, saya keterima kerja di Makassar, bisa balik lagi sama kakak kamu. Jadi jangan sedih-sedih, hidup itu berlalu, jadi kamu bisa melakukan banyak hal sama dunia kamu, nikmatin aja, jangan sampai kamu nanti ya, siapa tahu kan kita nggak tahu kita waktu itu berjalan, jadi kamu nanti bisa balik lagi ke Makassar, Feni. Oke deh, ini dia cerita dari Feni sekaligus mungkin bakal menutup acara kita di malam hari ini. Terang pada dijaga malam karena abis ini bakal ada jazz music bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So terang pada, thank you banget udah nemenin aku di malam hari ini, udah cerita bareng, udah banyak yang cerita juga, ada yang request lagu juga tadi terang pada. Jadi kita bakal balik lagi besok nemenin kamu di Spada dan Jazz Music sampai jam 12 nanti, bakal nemenin tidur kamu. Aku Rai pamit undur diri, tanpa dua, and see you, bye bye.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mau tahu caranya memancing kepiting? Gampang kok. Seutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dikaitkan di ujung sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberat disenggol-senggolkan ke badan kepiting hingga kepitingnya marah. Karena marah, kepiting akan menjepit tali pemberat tersebut dengan sangat kencang. Nah, setelah itu tinggal kita angkat pancingannya. Lalu selanjutnya bagaimana? Kepiting kita masukkan ke wajan yang telah berisi air mendidih. Karena kaget, kepiting akan melepas jepitannya. Mudah kan memancing kepiting? Sahabat, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Karena dia selalu marah dan tersinggung saat digoda. Kemarahan seringkali tidak memberi hasil yang efektif. Selain rasa puas sesaat bagi yang menjalankannya, dan rasa penyesalan berkepanjangan. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana. Kebanyakan justru marah secara membabi buta dan sekedar melampiaskan emosi. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru memperbesar masalah. Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam kemarahan yang merugikan diri sendiri, cobalah menghindar dari kemarahan yang tidak perlu. Tahan emosi. Alihkan perhatian. Tarik nafas dalam-dalam, dan setelah itu, tersenyumlah. Selamat, kita terlepas dari kemarahan yang sangat merugikan. Sahabat, jangan sering marah. Nanti bisa seperti kepiting, bisa dipancing orang. Rugi besar kan? Bisa kehilangan berkat. Kamu juga bisa kehilangan teman, kesehatan, dan keuntungan yang lain. Dan yang paling terpenting, hindari menggoda atau menyakiti orang sehingga menimbulkan amarah orang lain. Bisa menahan emosi dengan mengendalikan diri tanpa meluapkan kemarahan adalah bijak. Bisa membuat orang tidak marah atau tersinggung, malahan bisa membuatnya senantiasa tersenyum, berbahagia, dan bersukacita, barulah bijaksana.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dan yang bertugas hari ini, Ihsan Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara,

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun itu gek siapa?
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang topan?
1: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu, kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cahangon penggembala, yon delalah badai itu gak jadi turun.
0: Gitu pak, wes aku tak melu.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari Bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

RRI dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Townsend untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Jesus. That one's not gonna make it. Most of these aren't.
1: Oke, teman berdua, kita akan melangkah ke bisik alias bincang asik untuk di hari ini, tapi

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Hari ini bareng Isa di Spada ya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini juga di 19 September 2026 hadir bakalan kasih kamu tips and trick ya teman Pro 2 seperti biasa ya. Di pagi hari ini kalian kasih kamu beberapa tips and trick untuk kamu bisa menghadapi gonjang ganjing mungkin akhir bulan ya, event ini baru 19 ya teman Prado, tapi ya seminggu lebih lah untuk menuju ke bulan Oktober, September, Oktober, November, Desember. It means that sudah sebentar lagi 2020 ini akan berakhir. Berasa gak sih teman Pro 2? Nah kalau kamu kayak saya gak berasa sama sekali nih teman Pro 2 ya. Kita bakal kasih tips and trick buat kalian semua untuk yang disiarin. Sedang gak nih, warin keep running on 6 Super Cafe Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 yang lagi stay tune untuk hari ini, kamu ngerasa gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini memang cuaca lagi panas-panasnya ya, udah di atas dari lucu lagi nih teman Pro 2, memang betul-betul panas, terik, dan juga awannya tuh di siang hari gak ada sama sekali teman Pro 2, betul-betul cerah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu warning juga buat kamu agar kamu bisa ya terhidrasi, dan juga jangan lupa untuk tetap berlindung dari hawa panas tersebut nih teman Pro 2. Nah, aku mau kasih kamu caranya untuk menghadapi cuaca atau suhu udara yang panas gitu, terutama mungkin di daerah yang seperti ini, di daerah yang panas gitu, dekat-dekat laut juga ya, dan menjaga tetap tubuh kamu tetap dingin dari panas matahari dan juga cukup cairan. Nah, yang pertama nih teman berdua, kamu harus betul-betul terhidrasi atau minum air secara rutin. Jangan tunggu sampai haus, jangan minum sedikit-sedikit tetapi sering. Dan minum sedikit-sedikit, I mean teman Pro 2, tetapi harus sering. Dan kalau banyak berkeringat, minumlah dengan elektrolit yang bisa membantu kamu mencukupi ion tubuh kamu nih teman Pro 2. Karena kalau misalnya tidak, pastinya kamu akan merasa cepat gerah dan juga energi kamu akan cepat habis teman Pro 2.

Buat kamu yang pagi hari ini masih semangat dengerin aku, teman Pradwaya, dan juga pastinya mau tahu gimana caranya kamu tetap dingin adem walaupun panas matahari betul-betul bisa membuat kamu jadi cepat lemas gitu, teman Pradwaya. Nah, selanjutnya kamu bisa pakai pakaian yang ringan nih, teman Pradwa. Kamu harus gunakan bahan yang betul-betul bisa menyerap keringat seperti katun, dan pilih pakaian yang longgar dan warna yang lebih terang gitu. Hindari pakaian yang terlalu tebal dan juga ketat, dan apalagi kalau misalnya berwarna gelap gitu, teman Pradwa ya. Itu yang bisa menyerap panas dari sekitaran kamu. Jadi kamu akan lebih cepat terkuras energinya gitu. Terus manfaatkan kipas dengan tepat nih. Kalau udara di ruangan sangat panas, arahkan kipas agar mengeluarkan udara panas dari ruangan terlebih dahulu gitu. Kayak misalnya pada sore hari, malam ketika udara lebih sejuk, itu baru diarahkanlah ke kamu mungkin. Nah, untuk pendinginan cepat nih, teman berdua, kipas yang dari arah ke tubuh bisa membantu kamu yang berkeringat gitu untuk bisa menghentikan keringatnya. Dan pastinya kamu akan betul-betul bisa adem cepat nih, dan juga tidak jadi kayak kehilangan energi tiba-tiba gara-gara kepanasan, gak sih, teman Pradwa? Nah, untuk kamu yang masih stay tune, saya masih bakalan ada tips and triknya. Jadi tetap stay tune aja di 96.8 FM Pradwa RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang akhir-akhir ini masih sering kepanasan, kehausan, kebingungan, ke-exhaustedan, kecapean nih teman Pradua? Karena memang betul-betul saudaranya kayak, wah panas banget di Makassar ya teman Pradua ya. Nah, untuk kamu nih mungkin yang masih aja kegerahan gitu teman Pradua, kamu bisa selain yang tadi udah aku kasih tahu, kamu bisa kompres bagian tubuh tertentu nih teman Pradua. Kamu bisa basahi kain dengan air sejuk lalu tempelkan di leher, ketiak ataupun dahi gitu ya. Karena area tersebut itu cukup aktif untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman. Terus kamu bisa kurangi aktivitas berat saat matahari terik nih. Kalau bisa lakukan aktivitas luar ruangan pada pagi atau sore hari aja, kalau misalnya mataharinya udah gak lucu lagi gitu teman Pradua ya. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang banyak mengandung air, kayak semangka, melon, jeruk, timun, dan juga buah-buah lainnya yang bantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Jadi ya kamu akan betul-betul tetap terhidrasi dan juga bisa tetap beraktivitas walaupun cuaca terik menyengat seperti silet. Janganlah. Itu tajam menusuk gitu teman Pradua, seperti paku mungkin panas mataharinya. Oke deh teman Pradua yang masih semangat, jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua, last but not least untuk hari ini di tips and trick saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang selalu menghadapi cuaca yang ekstrim seperti panas matahari kan gitu teman berdua ya. Nah, kamu bisa tutup sumber panas dari luar gitu teman berdua, kayak kamu kasih tirai pada siang hari, rumah kamu, jendela kamu, terus menyalain AC mungkin gitu ya, supaya kamu betul-betul bisa sejuk dan pastinya mandi dengan air sejuk juga nih. Jangan kayak dari luar gitu terus gak mandi, itu kan bikin kamu jadi lengket gitu seharian dan juga bakalan bertahan tuh suhu panas di tubuh kamu. Jadi mandi dan membasuh wajah dengan air sejuk bisa membantu kamu menurunkan rasa gerah kamu nih teman berdua. Aku mau kasih tau kamu juga, kamu harus waspadai tanda-tanda tubuh kepanasan seperti mengalami pusing, sakit kepala, mual, sangat lemas, kram otot, atau mungkin merasa sangat panas gitu. Kamu harus pindah ke tempat yang lebih sejuk dan istirahat, dan jangan lupa untuk minum air putih gitu. Jika kondisi memburuk atau tidak membaik, kamu bisa kasih tahu orang lain gitu untuk kamu harus cari bantuan medis, karena ini juga bahaya nih teman berdua. Dan trik simpelnya, kamu harus keluar, kalau misalnya kamu harus keluar rumah gitu teman berdua ya, kamu harus cari air minum, payung, topi, pakaian, dan yang tempat-tempat teduh mau dulu kamu pergi teman berdua. Nah, oke deh, kalau gitu teman berdua kamu jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu beberapa hal ya teman berdua ya di pagi hari ini, dan sebentar akan ada informasi dari BMKG dan juga informasi kondisi jalan yang ada di Kota Makassar. So jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu.

Nah teman berdua, karena sekarang udah jam 7 ke 8, ini aku mau kasih tau kamu informasi dari BMKG dan juga kondisi jalan yang ada di Kota Makassar ya untuk hari ini. Nah untuk itu di teman berdua, kamu jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Berdua dari Makassar with Isan di Spada. Selamat pagi teman berdua.

Balik lagi teman Pro 2, kali kasih kami informasi dari BMKG ya teman Pro 2, seputaran informasi kondisi perkiraan cuaca edisi hari ini. Dan untuk hari ini memang sih ya teman Pro 2 ya, suhu udaranya itu sangat-sangat menarik gitu. Berarti cocok nih tadi ya untuk tips and trickku dari pagi. Nah, di jam 7 ini memang terik di teman Pro 2 ya, cerah gitu di 28 derajat Celcius. Nanti di jam 8 akan 29 derajat Celcius, itu masih cerah juga di teman Pro 2 sampai dengan jam 11 nih teman Pro 2. Tapi di jam 11 ini saudaranya akan naik menjadi 30 derajat Celcius dan kondisi cuacanya juga cerah nih teman Pro 2 sampai dengan jam 2 siang. Jam 2 siang juga itu akan 31 derajat Celcius dengan perakiran cuacanya itu akan cerah nih teman Pro 2. Dan di jam 5 juga cerah tapi akan turun nih ke 30 derajat Celcius. Apalagi nanti di malam hari akan turun menjadi 29 derajat Celcius di cerah berawan, sampai dengan jam 23.00 itu akan turun menjadi 27 derajat Celcius dengan kondisi cerah berawan nih teman Pro 2. Jadi mungkin buat kalian semua yang pengen malming ya, boleh banget tuh ya untuk hari ini, untuk kegiatan-kegiatan yang outdoor-outdoor ini available banget buat kalian semua bisa laksanakan. Oke, dan saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi yang lainnya. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang masih bareng Insan pagi hari ini di Spada gitu teman Pradua, dan kamu juga pengen dengerin lagu yang kamu suka, sabar aja karena sebentar ada Kanada lagu pilihan kamu menemani kalian semua. Dan teman Pradua, sebentar abis ini saya mau kasih kamu juga informasi dari kondisi arus lalu lintas yang ada di Kota Makassar untuk pagi hari ini teman Pradua ya. Kayak gimana pagi hari ini kondisinya di Kota Makassar, apakah akan padat atau gimana ya. Kamu jangan kemana-mana karena saya bakalan balik lagi kasih kamu informasi dari Diskominfo Kota Makassar tentang kondisi jalan untuk pagi hari ini. Yang mau kasih tahu juga untuk teman Pradua gitu ya, yang ada di jalan juga terus mau sharing tentang kondisi jalan yang ada di Kota Makassar pagi ini, boleh banget gabung 0811 10 10 68 atau area Diskominfo Kota Makassar lewat DM Instagram kita, boleh, aku tunggu.

Baiklah, kita akan ke kondisi jalan ya teman Pradua. Ini saya ambil dari Diskominfo Kota Makassar ya. Untuk daerah perbatasan Makassar Maros ini masih lancar-lancar aja ya teman Pradua. Ya tapi biasanya sih kalau misalnya dari arah perbatasan Maros ke Makassar itu, kalau dari Maros ke sana-sana biasanya juga lumayan ada penumpukan kendaraan kan, karena banyak sekali di Maros ini truk yang singgah-singgah sih teman Pradua ya, untuk ambil bahan bakar sih. Tapi antriannya itu yang sampai bikin orang mengambil badan jalan, jadinya ada penumpukan kendaraan lah di daerah-daerah SPBU gitu teman Pradua di Maros. Tapi kalau perbatasan dari Makassar Maros itu masih lancar-lancar aja. Nah, terus kita Perintis. Ya, kalau saya enggak salah ini Perintis ya, daerah Perintis. Oh, di Perintis ini masih lancar-lancar aja teman Pradua. Terus juga untuk pintu 1 Unhas bagian barat itu masih lancar-lancar aja juga. Untuk Urip jembatan flyover masih oke-oke aja teman Pradua. I mean ya, masih lancar-lancar aja. Urip Sumarjo juga masih lancar-lancar aja. Jembatan Marombong masih ada nih beberapa kendaraan-kendaraan yang lewat tapi masih lancar-lancar aja. Terus daerah masih teraya masuk Urip itu masih lancar juga nih. Simpang 5 Bandara juga okelah ya. Masih aman-aman saja. Baiklah teman Pradua, untuk hari ini kondisi jalannya masih available buat kamu untuk beraktivitas di pagi hari. Nah, untuk kamu yang pengen tahu lagi kabar terbaru atau mungkin pengen dapatin selalu informasi dari Pradua RRI Makassar, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Isa di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Nah teman perdu, kita akan melangkah ke lagu pilihan kamu. Aku bisa kasih beberapa lagu buat kamu, ada 4 lah ya. Dan bisa kamu pilih di 08 11 10 10 968, atau di area Discord Perdu Makassar lewat DM Instagram kita sekarang juga, karena saya bakalan puterin saat lagi ya teman perdu. Jadi tetap stay tune dan kirim lagunya sekarang juga.